101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jepang, jeng Jerman, jebleh.
1: Iya, itu hasil tadi subuh sahabat suara ya.
0: Sama tadi pagi-pagi ya.
1: Iya. Tapi yang pasti kita hadir di sini di hari Selasa, di Selasa yang berbeda, Selasa yang aha,
0: Selasa bergembira bersama Elmi Urban,
1: Wanda Urban
0: di Suara Seru. Au.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, good morning, Wilujeng Enjing buat sahabat suara dimanapun Anda berada.
0: Selamat datang di suara seru hari Selasa, tanggal penghujung bulan, 30
1: ya teman. Kita tung-tung na pisan wan, tung-tung
0: sahur,
1: tung-tung na di hari, di bulan Juni ya. Dan kita sudah merasakan bagaimana dinginnya pagi hari ini sahabat suara.
0: Nyanya asat lebih tiris ya.
1: Apalagi ke kemarau, aduh.
0: Apakah sahabat suara merasakan juga kedinginan yang juga luar biasa di pagi hari ini?
1: Tayu wan.
0: Soalnya orang makan di luhur mah nyasa gitu we. Tapi memang lebih tiris biasa.
1: Lebih tiris.
0: Kota kumaha gitu.
1: Sami, tiris ya kewan. Buktinya orang akhirnya di jalan Supratman.
0: Maaf saya nanya sama orang kota pak. Di kota gimana? Kan bapak orang Gudung juga sama-sama.
1: Aduh,
0: saya pak.
1: Saya itu hidupnya di dua alam pak.
0: Oh, alam apa pak?
1: Alam baka dan alam bako. Enggak, gini, di kota pun pasti merasakanlah dingin. Ini diakibatkan adalah oleh maksudnya bukan adalah ya. Diakibatkan oleh kelembaban udara di mana suhu tanah dan suhu, maafkan aku suhu.
0: Sudahlah guru. Guru sudah.
1: Itu bertemu di suhu nanwan. Itu.
0: Oke.
1: Jadi itu yang menyebabkan Nengang kita lebih baduku. Dingin.
0: Enggak baduk ku portal.
1: Ya, ku portal mah leutik teuing, mane mah baduk ku pom bensin. Mudah-mudahan isuk aya perubahan. Cenah mah awal Juli Pertamax bakal turun. Da minyak dunianna geus merosot aya nawan.
0: Budaya turun tuh budaya nu jarang terjadi di Indonesia tuh geus puguh salah geus puguh naon teh budaya turun teh bu atau budaya malu
1: beda eta mah bedawan.
0: Budaya malu teh eueuh. Jadi mah geus urut koruptor nyalonkeun deui kapilih deui.
1: Tapi kamariwan aya fakta mencengangkan bahwa
0: apa?
1: Saya tong jujur bukan teh geureuh.
0: Fakta mencengangkan.
1: Eta wan anu salah satu komisaris Danantara eta mengundurkan diri eta. Danantara.
0: Yo, saha.
1: Ah ya Bapak saha gitu lah.
0: Saha.
1: Komisaris Danantara.
0: Ya saha.
1: Hilap deui nami nama dak basa awal-awal.
0: Kunaon.
1: Diharepna ya tembok.
0: Oh, suganteng.
1: Itu bener marehna mengundurkan diri. Tapi yang pasti juga harus bersedih pendukung Jerman dan pendukung Jepang.
0: Ada Jerman mah keun bae lah eleh ge urang mah teu beuki Jerman. Jepang nu loba satu-satunya wakil Asia. Padahal geus unggul lebih awal gol heula ngagolkeun di ka Brazil nya dengan gol yang luar biasa alus oge.
1: Disusul
0: Hatada Hanada atau saha gitu.
1: Akihito
0: tapi akhirnya harus kalah dari Brazil karena gol di menit 90 plus 5.
1: 85
0: we geus 95 eno 80 saya plus 6 ya. Bisa dihapus 85 90 plus 5.
1: Dia tinggal Australia
0: sete ya. Yang lain Asia Australia.
1: Asia subrama Asia.
0: Lain atuh beda.
1: Nah atuh gabungna jeung Asia atuh.
0: Pokona mah lain
1: Asia.
0: Satu-satunya negara Asia harus gugur kalah lawan Brazil dan ngalawan maksudnya kalah terhormat Jepang teh luar biasa edan.
1: Atuh geus puguh eta Jepang mah. Yeuh. Ayeuna teh nya Asia Oceania teh asupna Australia tah da licik Australia mah eueuh balad sebenarnya mah da. Oh ka Asia henteu mah ka Oceania henteu. Jadi ka Asia we wan ayeuna mah wan. Tuh, matakna Mas Desa memberikan info nih. Assalamualaikum Tiriski Mekar Bakti pagi ini Kang sama semuanya juga ya. Requestnya seperti Bonteng dari Utopia
0: Bintang Sete Bonteng.
1: Kang, sayang sekali kita harus mengucapkan sayonara ke timnas Jepang ya.
0: Iya benar.
1: Dini hari tadi tumbang dari Brazil 2-1. Bari gol Brazil di menit 85 deh. Tersisa Australia sebagai wakil AFC itu

0: Piala Dunia.
1: Oke lah, AFC lain Asia ada beda duit.
0: Ada AFC itu singkatan. Awan. Asia Football Club.
1: Tapi beda lain soalnya mon. Ditanya orang mana orang Asia dah Australia
0: mau. Kan asup nah asup.
1: Nges terus usulah nggak pantas gitu.
0: Iya aduh atau dan akhirnya di AFC itu.
1: Aing sepak bola masih mana emang gatrik ya jeng cing sumpah.
0: Nah akhirnya di Asia tuh sok kayak wakil AFC. Ya tegas buku jelas-jelas.
1: Iya tapi dah air disebut negara Asia mah lain Australia mah lain negara Asia.
0: Matak Asia Oceania disebut.
1: Makanya cicing usah air. Cicing mana mah kano gatrik kowe.
0: Buat Kang Elmi, Kang Wanda dan all crew Suara makin penuh berkah hidupnya ya Kang. Wassalam.
1: Amin.
0: Ini ada kumaha deui ayeuna mah ngerwek gitu ya.
1: Bar-bar euy pada alus euy. Jepang mempermainana aduh.
0: Jerman ge beleh atuhan atuh ku penaltian.
1: Nya ningali teh full time 4-3 nya hiji sama terus penalti can nonton ieu na mun Jepang urang geus nonton ieu na non review pertandingana. Imbang nyerang lagi euy ka ditu ka dieu euy katahan terus serangan lagi aralus.
0: Nya kebayang lamun Brazil tumbang ku Jepangnya sejarah tuh. Sejarah wah
1: ke Jepang aing teh.
0: Rek naon?
1: Film.
0: Aing mane kan main lagi di Amerika.
1: Geus ya, ya, urang mah ka Jepang
0: urang mah. Rek ke Jepang.
1: Nya teu naon bae awet tuh da aing ka Jepang bebas
0: we. Oh enggak duitna.
1: Nya teu film na we unggul.
0: Asia filmna mah teu kudu jauh-jauh ka Jepang.
1: Wah aya mi
0: browsing.
1: Aduh.
0: Ka browsing. Ye da bohong di si anjur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi mamang-mamangku. Pagi juga ada baong suara seru. Hayong request laguna Hani dari Segi Dog.
1: Bani oh,
0: itu pakai Bani. Ima Hanina Sweetie Candy. Salam nama kage seperti biasalah buat Duo Urban Tipayun. Kru Iswara sarang sedaya sahabat Iswara Bandung sealam dunia we hatur thank you. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat sahabat suara juga yang ingin menyaksikan nonton radio santai.
1: Sekarang mah banyak yang live ya sambil siaran radio.
0: Nonton radio.
1: Pasti mah nungguan kayak jam 8 nih Belanda lawan. Mana Belanda lawan mana?
0: Indonesia tuan kurang wan ku bambu runcing ku aing mata tujlem aing Belanda merdeka.
1: Perang kampret.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: grup balas dendam itu kan.
1: Wow, body paint itu.
0: Body paint
1: di chat di
0: di pen eta mah. Ima pori peng wan.
1: Ompeng, peng.
0: Pori peng ima.
1: Pori peng.
0: Geus giluan cikotes.
1: Cikotes.
0: Cikotes
1: atuh. Cikotes. Tapi atuh cikotes. Oh, bade cinteh.
0: Aing mah yang naena cikopi wan.
1: Saya bi cikopi mah.
0: Bejakeun.
1: Sugan we kana Irjayana.
0: Heeh,
1: bejakeun nongkrong bareng atos di wartosan.
0: Siapnya
1: kan duit mang
0: setiap setiap kart nyanyi sih setiap Irjayanas soalnya itu batur mah beda lah sama jalurna gitu
1: ya gitu jadi
0: banyak we itu ngomong we boga MBG libur mang
1: nah maksudnya
0: boga MBG
1: dapur
0: salah satu
1: personilnya. Oh, timonalah tidinya barunya. Yun bentanya. Jangan kayak orang tanyakan. Nanti itu kita di segmen nongkrong bareng sama Zora akan ada di Jayanas. Ini bandnya rekan kita dulu di sini juga ya sebagai marketing di sini juga ya.
0: Mas Wisnu.
1: Mas Wisnu itu jadi
0: ayeuna ngaben soalnya
1: di dinanya dimodalan dari MBG.
0: Di dina di lay off.
1: Jamai dikit we. Tapi ya itulah ya kondisi sekarang jadi
0: naon.
1: Ya maksud kondisi ayeuna kan gitu kemarin kan ayo gembar-gembor beberapa pabrik otomotif Jepang akan pindah ke Vietnam
0: ya.
1: Diperkirakan 5,000-an akan terjadi PHK massal.
0: Oh, matakna. Urang teh ayeuna tewan kudu bersyukur urang mah masih kena didamel.
1: Ya.
0: Matakna hese pisan ayeuna dengan gawe teh. Justru bingung urang tewan di Indonesia nya. Ka BUMN urang tewan boga kualifikasi nu sangat ketat. Kudu linier, kudu naon. Eh dilaluhurna wana tim SKB.
1: Ya kan penting mah loyal, kan ya. Potensi mah nomor sabaraha.
0: Contohan atuh ka rakyat teh, sulit toladan atuh.
1: Tapi satu sisi mah kita bisa satu sisi susah gitu nya. Tapi satu sisi mah kita juga kalau pengen merasakan apa suasana alam gitu karena sok hese dengan tempat nanti terus
0: ka urang atuh cicing mana mah main gatrik we kaing.
1: Oh, nah, sok gatrik sulut gaplok urang mah.
0: Mana mah engkle.
1: Tuh ada engkel benang orang engkel mah sodot gaplok
0: geus puguh engkel teh tinu engkel
1: mah gaplokna
0: nyerodot teh maneh ge
1: nyerodot batur.
0: Tapi apa yang dikatakan Wanda memang Elmi punya solusinya buat sahabat suara yang ingin menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung yang merakpak. Wah, netral atunya.
1: Apa merakpak juga ya apa merakpak
0: ya maksudnya negrak gitulah ya.
1: Ah sama.
0: Damai Delights ini hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar sahabat. Ya Damai Delights ini adalah The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan oleh setiap manusia di dunia. Dan dilaksanakannya itulah ya. Diadainnya setiap hari Sabtu wan.
1: Malam Minggu ya.
0: Malam Minggu tuh jam 6 sore hingga jam 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium. Ish,
1: Land and Sea.
0: Dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Sawaregna atuhan ya kawan.
1: Merakpak.
0: Yey, negrak atuh. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket,
1: kadang-kadang gitu.
0: Barbecue grill station,
1: station grill,
0: pizza station, station hall station,
1: beda cerita.
0: Mongolian station, dan masih banyak lagi semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang negrak merakpak. Reservasi sekarang di 022 8780 6688 atau di 0811 2142 378 atau visit Indonesia Jer.
1: Nah,
0: ya kan mesti itu.
1: Anu lambang,
0: lambangnya badak berculak cileung. Visit aja Instagramnya @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Intercon view merakpak
0: negrak. Makanya, saya emang orang Sunda ya teteh. Iya ya, Mang Dugul asup Mang
1: Dugul. JU 001 kehormatan Bapak Dean ya. Ujung Yusuk mamang urban paket combok sebenarnya. Bandung keur model setelan pabrik sebenarnya tiris.
0: Ya.
1: Nu cocok jeung cocoknya membara suara anu pancaroba.
0: Lain sana. Pancaroba, pancarona sia teh.
1: Kamana pancaroma ya.
0: Pancarona.
1: Mang alhamdulillah berkat MBG eureun harga daging jeung endog mulai turun. Bener. Mudah-mudahan eureun salilana.
0: Mohon. Moal saya nama.
1: Moal tuh karunya tuh atuh. Detik sudah ada kesepakatan saya baca. Polisi kalau MBG berhenti, polisi akan kehilangan beberapa ratus ribu mernya tentara oge.
0: Miliar rupiahnya. Kiawan, Ibu Nanik mengatakan apa benernya
1: Deanne
0: Ibu Nanik? Nya Ibu Nanik. Moal mungkin sih nih MBG eureun mah soalnya inspektornya geus loba teuing ayeuna. Matakna ku Mas Tio ex ketua BEM UGM dikatakan atuh dar salah itu ti awalna salah. Arek kumaha dibalikeun ku Bunani ka kantin-kantin deui geus 2600 dapur SPPG tersebar di seluruh Indonesia ayeuna teh. Pak Luhut bin Sar Panjaitan mengatakan Wanda, nya cenah MBG teh euy teu mateng pisan perencanaanna ieu mah salah urang kabeh. Ka mana wae atuh karek ayeuna ngomong. Lainan naon ngaruksak kabeh harga-harga da soalna MBG mawa langsungnya. Geus
1: kalem.
0: Hargawan.
1: Kalem tapi aduh jadi band di MBG.
0: Irjayana.
1: Tapi katakan ditanya. Ini ada GG nih Mang, telepati suaranya tadi lagu Bling. Hai. Sekarang kita muter lagu luar ya, lagu barat. Sejam itu dua kali, menit 15 dan menit 45 kurang lebih di antara itulah ya. Aya kamajuan cenah amin cenah. Kamis jam 12 mohon.
0: Mohon.
1: Order terus ya, Mang. Terikhlas ya GG.
0: Mang GG hebat bapak polisi ieu teh sih teh. Bapak GG teh ieu teh Wanda lamun dina urang mah nya medis. Kan Pak GG teh medis di SPN Lembang.
1: SPN sekolah polisi
0: nasional. Nya bener, nu di Lembang.
1: Bagian
0: sekolah medis.
1: Masuk polisi.
0: Nya medis. Mah medis teh emang.
1: Nya masuk polisi juga. Iya
0: gitu. Perang merahna lah abun perang mah.
1: Jadi polisi gitu.
0: Medis. Mana nama buka aya buka klinik di dinya Tewan. Pangkat lagi geus hebat alhamdulillah. Pak GG teh bisa asup jadi polisi itu jadi jalur prestasi.
1: Oleh jonasi
0: lain
1: atau asimilasi
0: lain. Asli lah jalur jalur prestasi beliau ini kan dulunya atlet.
1: Oh atlet gulat atlet.
0: Lain
1: tahun
0: seron kaplok
1: aduh gatrik
0: war emang loba war atlet wan pemain poli wan
1: jadi di polisi. Bola juga banyak ya.
0: Tatong jauh-jauh atuh ai mana Kakang
1: polisi tentara Kakang mah
0: polisi nu tentara mah
1: itu si
0: sate anu pindah ka Malut teh
1: mode Sebastian.
0: Oh deh, Gusti Allah. Temu di
1: hak. Franz Ferdinand, Franz Butuan.
0: Franz Butuan. Loba lah ya nama. Matakna lamun arek jadi atlet kebenar. So, ki jadi di PNS. Terus Aldi kan jadi PNS, Jenal Arif.
1: Terus Ento, tapi nama euy. Tuh aya bare temannya kan,
0: dan pemain Persib. Dabongana Persibna geus mandiri. Geus jadi ieu. Wan, pemain anyar wan kamari wan nya.
1: Saha
0: PNS? Gantina Barba.
1: Ayah,
0: kami diumumkan Kupa Adit
1: bersepedahan kami dengan Pak Adit.
0: Ya, tete cakarian ngumumkan.
1: Tuh, can-can tap. Orang lebih ke fokus melalui dia.
0: Ih, versi bolawan Mergumo baik, aslinya baik.
1: Ini Tania juga sudah masuk nih bagi Elmi Awanda, Cibodas Tiris kebayang.
0: Kamu Cibodas ya.
1: Close head lagunya. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Tania Ali, dan semua jamaah urbannya. Makasih Cibodas di Lembang katanya ya.
0: Tania update atunya kumaha di Lembang Tirisna. Daban pemain asli Anyana Tewan Gabriel Mutombo. Gabriel Mutombo eta teuan. Gantina Barba eta teh back wan mudah-mudahan.
1: Mutombo
0: sia. Welcome Gabriel Mutombo. Tah terlepas dari si Peralta geus aya di Bandung ya. Di Hotel Grand Tebu.
1: Aslina kitu.
0: Aing mah atuh Persib mah aing teh picking Bandung Timur.
1: Urang mah enak
0: pasir ribut area atuh.
1: Keur fokus ka Piala Dunia
0: aya. Angger urang ge fokus mah ka Piala Dunia tapi kadewan pergerakan-pergerakan tanpa bola Persib teh wan lalawara.
1: Ah geun we percayakeun ka manajemen
0: urang mah. Percaya de gembor-gembor siga si itu di kepikir di banjir beaskeun urang sabaraha miliar atuh ah. Ele. Cicing we Pak Adit mah nyao-nyao. Merapat we nyao. Kan eta teh wan si naon teh istilahna mah wan. Tanda-tanda nanti banyak terus aya bendera Argentina war itu kan jawaan deh kan Peralta teh orang Argentina.
1: Oh iya iya kedekaran nonton Piala Dunia dan pemain-pemain
0: ya pasti. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Selamat pagi suara imaman biasa wan.
1: Baiklah. Yang request lagu Kendrick coba ketik lagu ketik satu ya, kalau anda memang
0: mendengarkan ketik satu kalau batingnya ini mah geus di ieu wan jadi war kieu wan ka urang kabayan ngomongkeun Mang Elmi jeung Wanda mah pas siap pepesan kosong wae. Jadi kieu nu disebut but mah sistemna jelemana buzzer. Jadi ketika mana nyekal seber akun 10 ya mah 10 akun. Ngetik naon nge-request harua. Pret. Tah eta butna cenah ka dieu.
1: Tapi nu ieu enggak apa-apa buzzer atau but.
0: Buzzer.
1: Ya kitu kan.
0: Tah sistemna but.
1: Ya kan ieu mah urang ngomong
0: ari but but mah anu sok teu lalaunan wan.
1: Kayak kumah maksud abad sok kelalaunan.
0: Ya kemarin but
1: ngebut kampret.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
0: Limkesbit.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Closet edisi
1: lain edisi versi versi
0: versi collab sama Popira The Given sama Benih Teman pokoknya ya.
1: Iya, guru apal Popira teh panan PNS di Cimahi, tapi enak masih nama
0: KBBL kan Cimahi.
1: Cimahi Popira.
0: Ah, teringat di mana?
1: Tah, The Given. Eta teh pan naungan ada Didi Musik. Tah kan si itu bade toma di Didi Musik. Kita tahu, tak ada tiluan nyanyi. Sakadeung lagi ya, no tiluan nyanyi. Tapi kayak heula eta mah. Tah orang bisa apal kitu kumawan.
0: Mahal mi.
1: Tinu internet atuh
0: jaringan halus. Oh, tapi jaringan kudu bener
1: atuh.
0: Pake naon mun jaringan bener?
1: Melsa Internet Service Provider.
0: Tah
1: eta. Tapi kan sekarang tuh tahu ya, sahabat suara lagi ada perapian kabel udara. Nah, si Melsa ini berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan perapian kabel udara. Untuk itu, buat Anda yang ya terkena dampak, silakan bisa menghubungi hotline servisnya ya, hotline WA di 0817 107 688. Mangga sok langsung telepon. Ya biar ada lemot atau naon atau semayar atau acan bayar atau itu mah beda.
0: Tidak beda ya urusannya. Beda, ya. Ini kita baca beberapa orang yang belum kebaca nih, ada Mas B nih
1: di Ibun ya.
0: Di Ibun, selamat pagi, Selasa ceria. Prediksi Walanda versus Maroko mang sebenarnya.
1: Ah ting, kurang mah Walanda sekuan.
0: Ya lah.
1: Walanda pasti.
0: Maroko Maroko lah ya.
1: Oh berusaha kesehatan.
0: Aduh.
1: Maroko mah.
0: Iya.
1: Cicing tuh ngomong mana emang.
0: Olahraga we. Request 30 second to Mars. Kayak request banyak serius wanya baca tulis. Kirim mah kanggo sadaya jamaah Urbania hatur nuhun.
1: Caralik, hey, caralik, caralik.
0: Nah, ini tadi karena dia request serius yang baca tulis, Mi.
1: Hah?
0: Sama sekalian juga kita memang kalau stay ini nanti kita akan ada ngobrol sama teman dari Dedi Jayanas ya.
1: Jayanas bisa baca tulis enggak,
0: Bang? Serius yang bisa baca tulis mah ya.
1: Oh, silain, Bro.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto nya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: 105.5.
1: No,
0: hey, negara ya. Linking
1: seni Sunda ya pak.
0: Linking seni Sunda dengan Somewhere Belong,
1: Somewhere I Belong. Sama suara kita sudah kedatangan tiga pemuda tampan.
0: Gak terlalu tampan banget sih.
1: Nah, mana macam cerah dok gitu. Tiga pemuda retro yang sudah hadir di studio Suara. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol sama mereka, kalau misalkan sahabat suara ingin menikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas, datang aja ke Pago Restoran di The Papandayan Hotel. Karena di sana ada Asian Food Market. Yang biasanya nih, Asian Food Market itu sebelumnya kan
0: Sabtu malam. Sekarang jadi Minggu siang.
1: Jadi konsep nanya itu Sunday Brunch. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian Cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan lagi ada promo ya, buy 4 get 5. For reservasi, Anda bisa WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, curate Asian flavors and beyond.
0: Iya, sahabat suara, hari ini di segmen Nongkrong Bareng ini di Suara Seru ini kehadiran teman-teman dari The Irjayanas.
1: Seru ya tuh. Ini bisa diperkenalkan dulu mas-mas yang cakep-cakep ya, siapa
0: saja. Ada 3 orang sahabat suara dari The Irjayanas ini. Siapa saja boleh silakan diperkenalkan diri dulu.
2: Saya Dani.
3: Saya Mas Inu.
0: Dani main apa Dani?
2: Main gitar.
0: Dani gitar.
3: Wisnu. Saya Wisnu.
0: Main apa? Main aja ya ke sini.
3: Main aja ke sini
1: ketemu teman-teman. Mau ketemu babinya. Terakhir yang
4: saya Nopan drum.
1: Drum. Ya. Oh, kalian cuma bertiga?
4: Iya.
1: Konsepnya Nirvana gitulah ya.
0: Bukan, Pak. Memang bertiga aja. Trio kayak Urban tapi kan Urban berdua sekarang. Dari Irjayanas ini
1: bisa jadi diceritain dulu gimana nih?
2: Kenapa itu?
1: Ah?
2: Kenapa ya?
1: Soalnya yang satu fokus. Maaf. Saya sok bacing-bacing aja.
0: Jadi The Irjayanas ini sahabat suara bisa dibilang baru. Baru. Kalau ditanya umur baru berapa lama nih Irjayanas ini?
3: Baru Pirole.
4: 2024.
0: Wah, tuh 2 tahun ya.
1: Hampir 2 tahun. Gini, awalnya gimana bisa bikin The Irjayanas teh gitu, no?
3: Oh.
1: Boleh agak dekat.
3: Awalnya awalnya sih berdua sama Dani
1: coba-coba gitu.
3: Coba-coba.
0: Tapi ketagihan.
1: Ternyata ya. Balik cerita sok-sok awal
3: kemarin. Pertama berdua sama Dani iseng bikin single.
1: Karena kan Dani mah dari dulu juga pemain band.
3: Iya, saya kan reog Ponorogo.
1: Benjang. Terus ketemu Dani. Yang ternyata Dani itu adalah teman kuliah.
3: Teman kuliah.
1: Di S2.
3: Gitu. Nopan pun teman kuliah.
1: Oh.
3: Terus sudah rilis single yang pertama, ternyata Nopan mencetuskan buat kenapa nggak dibikin band aja gitu.
1: Awalnya mah ngejam berdua gitu kan, ku Cik Dan.
2: Tadinya cuman ini kan kucing hilang Elmi. Waduh, aku sedih ya.
1: Oke.
2: Ah, bikin lagu ah. Terus Wisnu kan lagi sering ke rumah.
1: Karena dia
0: nggak ada kerjaan.
1: Saya nggak ngomong dulu. Karena dia lagi
0: kerenin dong kawannya gimana.
1: Lagi freelance.
2: Terus. Wah, kan suaranya tinggi ya. Wah, lagunya juga membutuhkan suara yang tinggi.
1: Oke. Okay.
2: Terus Lin, nyanyi Lin gitu. Rekam. Jadi aja gitu.
1: Cuman proyekan awalnya.
0: Karena setelah jadi menyesal enggak ngajak dia.
1: Alus ternyata si Wisnu itu suarana. Si Wisnu mah pada pemain Lin tiba-tiba terkenya.
0: Muhun, Pak.
1: Pemain drum bari teteh.
0: Muhun.
1: Nah, ini kan gitar, kan vokal.
2: Tapi sebenarnya gitar ya drummer semua.
0: Tiga-tiganya drummer. Oh, kalau sebelumnya tiga-tiganya drummer gitu ya.
3: Iya, pemain perkusi barengan.
2: Oh. Nopan main drum juga, Wisnu drum. Iseng aja bikin lagu buat kucing tadinya gitu.
0: Asli. Naon judulnya?
2: Doa.
0: Doa.
1: Teteh doa teh wad anu geus analisis jadi single jeung kucing ya teteh.
2: Buat kucing. Semoga berjumpa lagi.
0: Oh, nanti kita ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi akhirnya menamakan diri The Irjayanas itu dari mana? Irjayanas itu ada makna tertentu enggak, Pak?
3: Silakan, Mas Nopan.
4: Sebenarnya The Irjayanas itu nama belakangnya Dani.
0: Dani siapa?
1: Iya si Dani. Dani.
0: Dani ini.
1: Nama Dani kan. Dani Mercusuar nanti.
0: Gembar.
1: Cari waktu.
0: Nama belakang Dani gitu ya. Irjayana teh.
1: Dan air kicing lah gitunya.
4: Iya dan ya Irjayana itu panjangan dari Irjayana Wamena. Kebetulan Dani lahirnya
0: di sana di Wamena. Ya. Oh.
3: Ya kenapa dinamain Irjayana tuh karena kebanyakan karya yang kita mainkan itu adalah Dani yang ciptakan gitu.
0: Oh bikin lagu musiknya
3: yang buat, semuanya Dani yang buat, kita
4: Tinggal main
3: tentara bayaran.
1: Bagus. Jadi, nih bagus
3: didedikasikan dengan nama itu
0: Dani Irjayana. Nah kalau musik sendiri seperti apa nih, musik dari Irjayana sendiri lebih kemana nih arah aja?
3: Mana Le?
2: Ini lagi cari formulanya sih Awanda Elmi.
1: Oh, itu we metal hidrolik.
0: Itu metal sih. Lebih ke apa, pop atau apa nih?
2: Basicnya
0: atau...
2: pop, cuman vibes-nya sekarang lagi cari ke alternatif atau ke rock 70-an ya. Ini setelah
0: sound-nya lama gitu lah ya.
2: Ya, setelah EP ini keluar pun lagi nyiapin album baru nih sebetulnya. Ini kan baru seminggu padahal ya.
0: Cuma rilis baru rilis EP yang judulnya Raja Pikiran ya.
2: Tapi masih random gitu antara lagu satu ke yang lainnya. Nah, ke album berikutnya kayaknya formulanya udah dapat deh, mau ke 70-an.
0: Oke. Tapi tetap di jalurnya pop gitu lah ya.
2: Pop rock lah.
0: Pop rock
1: ya. Jadi mereka ini masih meraba dalam artian sok lah orang nyieun ayeuna kabeh karya engke anu ditarima nu mana. Betul? Bebas weh lah, kayak paling anu bes benang anu iya, eta anu dipertebal ya.
0: Dan single terbaru dari teman-teman dari JLS ini judulnya adalah?
2: Singlenya yang mana ya?
0: Raja Pikiran. Ini apa ini? Lagunya tentang apa nih?
2: Ini pikiran kita kan selalu meracau ya Amanda.
0: Kadi itu kadio. Itu banyak pikiran.
1: Jadi istilahnya mah bodoh air mah NCT teh
2: gitu ya. Mental health
1: gitu. Mental health
0: NCT. Konjungsi ya, konjungsi.
1: Equilibrium,
2: Hybrid
0: ya.
1: Bikin itu kadi hybrid.
0: Ivi ya.
4: Ivi apa sih?
0: Guling. Electric vehicle siapa?
1: Tukang ada tempat tukang guling.
0: Beling
1: siapa? Wuling bambu, tutut titit,
0: wuling,
1: tutut
0: bambu,
1: titit.
0: Jadi itu ya, jadi teman-teman ini, jadi itu Pak Dani asalnya yang memang kesannya lebih sering buat lagu atau apa gitu ya. Jadi yang ngajak mereka dan si lagu Raja Pikiran itu gimana, dari banyak pikiran yang berkeluar dari
1: berkecamuk
0: di pikiran terus.
2: Ya cita-citanya tuh kayaknya kita kalau bisa mengendalikan pikiran tuh, wah jadi raja ya buat pikiran kita sendiri.
1: Bisa gitu. Mengendalikan.
2: Cita-cita saya tuh pengen mengendalikan pikiran gitu.
0: Oh jadi ada kalau Eng ini pengendali air, pengendali ini pengendali pikiran gitu ya. Jadi Avatar ya.
1: Season 2 udah keluar di Netflix.
0: Gantel tapi nggak sana ge.
1: Selalu aja. Aduh season 2?
0: Nya
1: gantel. Panik biasa ya
0: season 3. Si negara api menyerang tuh.
1: Ayah season 3
0: lah. Panik satu itu. Ngomongin ngomongin film, kampret itu Irjayana.
1: Oke, balik ke Irjayana lagi. Sedikit ya. Kan kalian sudah produktif sekarang menghasilkan beberapa single. Gak gini lah. Kenapa waktu itu tercetus urang nyieun band weh? Kenapa? Karena kita tahu punten-punten ya, kan perlu satu frekuensi, ya sekuis pukul lah satu frekuensi namanya. Tapi kan biasanya kalau udah idealis mah kan besok ayak we gitu, tandung nges-nges ge gitu, jadi duaan ayeuna. Jadi gitu.
2: Gimana Elmi?
1: Artinya kunaon bisa mencetuskan geus jadi band gitu orang bebarengan. Kan kudu aya komitmen kuat atuh bos.
4: Bener kata Hilmi tadi, kita kalau vibe sudah gabung udah lama, terus dan kebetulan yang kata Wanda tadi, saya waktu itu luangnya banyak, Wisnu waktu luangnya banyak. Jadi kita bertemu itu di rumahnya Wisnu sebenarnya.
1: Nonton berdanya.
0: Nong ucing.
4: Jadi di momen itu tuh intensitas kita bertemu tuh lumayan sering, tercetus lah gitu.
3: Ya dan kita kenal juga udah dari tahun 2003. Udah bareng-bareng sampai sekarang alhamdulillah. Terus jadi secara chemistry sudah tidak ada ego sana sini ya, jadi lebih enak kalau jalan bareng gitu.
0: Nah gitu ya.
1: Bagus.
0: Dan akhirnya berkarya melalui The Irjayanas dengan tadi Raja Pikiran.
1: Raja Pikiran.
0: Kita dengar sama-sama nih sahabat suara seperti apa lagu Raja Pikiran dari The Irjayanas.
1: Baru saja
0: kalau bisa dibilang ini bukan single, ya? Single terbaru atau bukan ini?
3: Iya betul.
0: Single terbaru ya. Betul. Sudah ada berapa single kalau total ya?
1: 5.
0: Ada 5. 5 ya, nanti yang lain kita dengerin dulu. Yang pertama ini Raja Pikiran sahabat suara, The Irjayanas.
1: Go good.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: we can stop. Kita memang gak bisa berhenti kalau ngobrol sama teman-teman dari Jayana sini ya.
1: Iya, iya.
0: Sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya sahabat suara, kalau sahabat suara juga ingin merasakan sensasi menginap yang memadu-madankan keindahan alam dengan kemewahan modern, harus datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan sahabat. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, ngegerak, merakbak lah. Fitness fitness center yang buka 24 jam. Jadi kalau lilir jam 1:30-2 fitness langsung.
1: 24 jam fitness.
0: Serta kancil club untuk anak-anak sahabat ya. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan kali ini semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di level 16. Tahu Karbon? Yang buat ngetik itu jadi ada di belakangnya.
2: Apa dari kamu?
0: Ya Karbon itu. Bukan, Karbon itu. Yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Nah, di sini juga sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon 022 8780 6688. Follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung.
1: Itu dia. Sahabat suara, kita balik lagi sama teman-teman dari Irjayanas nih yang juga sudah hadir. Ini untuk lagu-lagu dari Jayas ini sudah ada di platform-platform digital ya?
3: Sudah.
1: Di mana aja nih? Di
3: Spotify, YouTube Music, Deezer, dan sebagainya.
1: Micat ada?
3: Tinder.
0: Siapa kalau gitu, why? Tapi lirik videonya sudah hadir.
4: Video lirik sudah ada di
1: YouTube-nya dari Jayas juga.
4: Jayas juga.
1: IG-nya?
4: IG-nya @dirjayanas.
0: TikTok
4: @dirjayanas juga.
1: Oke, jadi Dirjayanas aja ya, dicek semua di situ ya.
4: Iya, betul.
3: Termasuk sama di Didi Musik ya.
4: Sama di channelnya Didi Musik juga ada video klip kita.
0: Iya. Oh, video klipnya. Si Aji ya namanya.
4: Yeah. Yeong Crew.
0: Oh, Jeong Pak Haji. Siapa teman-teman? Bukan teman. Didi teh. Pak Haji Sahadu kayak mau deh.
1: Pak Supri.
0: Pak Supri. Pak Supri. Ah, benar Pak Supri. Ayam meureun Pak Supri gitu lah.
1: Ayam meureun.
0: Nah, ngomongin lagi tentang si single sekarang sudah ya. 5 katanya ya.
4: Ya betul.
0: Sudah jadi EP.
1: Nah, dan kebanyakan ini liriknya berbahasa Inggris. Kenapa ini liriknya berbahasa Inggris?
3: Ya itu masih cari formulanya.
1: Oke.
3: Okay. Awanda.
1: Dari berapa 5? 3 bahasa Inggris, 2 bahasa Indonesia ya.
3: Ya. Nah, yang album berikutnya lagi disiapkan nih semuanya Indonesia kayaknya.
1: Oh, semuanya Indonesia.
0: Kenapa enggak ya. Bahasa Jawa? Kalian kan tahu sendiri sekarang Denny Canan bisa langsung ke luar negeri.
3: Sama ini Elmi.
0: Iya.
3: Sebagai
4: iki yo podo wong Jawa.
3: Podo.
0: Podo. Kowe
3: sama wong Batam lho.
0: Batam. Wong Batam. Temen banget wong Batam. Benernya oh bisa
1: tanya. Tapi gini Dan, ini memang semua ini Dani yang memang dari musik lirik atau ada keterlibatan teman-teman yang lain di misalnya lirik Wisnu sebagai vokalis. Oh, liriknya ini enggak kayaknya namanya enggak ya Wisnu enggak belum nyampe sana ya. Belum nyampe ya ke sana ya kan. Belum nyampe ya.
0: Masih belum.
1: Belum nyampe atau gimana? Atau ada juga atau gimana Dan?
3: Kalau yang album EP yang udah rilis ini semuanya dari saya.
1: Okay. Dari lirik, musik dan lainnya gitu ya.
3: Nah, musik, lirik. Kalau yang berikutnya
0: mereka
3: kemarin juga ada lagu baru tuh mulai membuka.
1: Yeah.
3: Nopan kemarin ngasih beberapa revisi lah ini wah kayak orang yang meninggoy katanya. Terus digantilah sama Nopan sendiri itu lah ya.
1: Si tempo drumnya ke tempat ininya
3: si
1: gitu
3: ya.
1: Lirik. Ya.
0: Jadi inti nama.
1: Atau keterlibatan Wisnu penasaran saya keterlibatan Wisnu di lagu-lagu Jayanas ada enggak? Atau
0: semasa anggap sepi.
1: Ternyata makanya kan orang pengen diulang gali ayeuna.
0: Si teh donatur.
1: Donatur
0: naon? Bisa lah satu bank si teh.
1: Ah, itu
0: Nopan. Donatur
1: bank. Ada enggak dia di proyek album berikutnya?
3: belum nyanyi aja sama main bass. Oh ya sekarang nyanyi. Dulu kan cuma nyanyi, sekarang jadi nyanyi dan main bass.
1: Wow. Oh jadi formasinya
0: dari
1: gitar gitar, vokal juga.
3: Jadi motivasinya memang kita tuh ingin keluar dari zona nyaman. Kan kita semua drummer.
1: Drummer nih. Ya asalnya drummer.
3: Terus bosen nih main drum. Saya jadi gitaris, terus Wisnu vokal gitu.
1: Okay.
3: Nopan juga udah mulai main gitar nih sekarang. Gitu.
1: Oh jadi main drum siapa?
3: Ini
1: iPad, oh, iPad. iPad. Apa ini?
0: Alat ya. Digambar ya, nama main drumnya digambarnya.
4: Pelukis.
0: Oke. Nah, tapi si Irjayana sendiri mau sampai kapan nih belum menemukan genre yang diusung misalkan? Sampai ke Irah ya orang album Katrumar kieu weh gitu.
1: Album berikutnya mungkin tadi ya sudah di ini ya sudah ada mulai menemukan warna The Irjayana sini ya.
3: Ya, kayaknya setelah album berikutnya keluar pun akan mencari lagi sih karena cepat apa nggak pernah puas. Dan
1: dinamis gitu. Lah ya musik mah ya dinamis gitunya. Kadang puas. Referensi. Kalau referensi sendiri dalam musik nih kalau ditanya apa nih kalau dari apa nih
3: The
1: referensi?
3: Beatles.
1: The Beatles ya. Nova, apa?
5: Saya masih sore lah.
1: Sore ya. Itu ya jadi
0: baik bagus kok.
3: Mbak apa? Satu lagi mas.
0: Denny Canan ya.
1: Denny Canan. Oh itu sebagai vokalis. Apa referensi bermusiknya ini?
4: Saya Wizard mas.
1: Oh Wizard.
0: Luar biasa. Yang gimana nyanyinya? Yang gimana? Nyanyinya.
4: Yang gitu Mang El.
0: Aduh. Bagus kamu mah ya bagus.
1: Nah Wisnu sendiri gimana Wisnu? Ada kesulitan gak nih? Apa? Ya, apa? Ma, apa? Nyanyi atau ya. Jadi vokalis di dari lagu-lagu Dani ini sendiri ada tingkat kesulitan aja nggak?
4: Oh sulit banget yeah. Karena Dani
1: karena nggak ada bakatnya nggak ada ya. Nah,
4: pertama itu pak nggak ada bakat di situ pak.
0: Bisa dibantu pakai efek kan ya.
4: Bisa jadi kita dibantuin sama Dani di direct jadi kayak ngobrol sama bapak gitu.
1: Jadi Dani tuh kelihatan capek banget ya ngedirect wis itu ya. Karena aduh
0: ini tuh. Mana emang ngomong tuh sok bener cici kan tuh sih mas. Sok man.
4: Ya gitu
0: lah. Hey, tapi jujur saya takjub sama Wisnu ya. Tetap bisa berkreasi, beradaptasi ya dengan amin. Lingkungan sekitar sekarang ya.
4: Amin.
0: Kabarnya sekarang juga selain nyanyi Wisnu ini.
1: Apa Mi?
0: Gojek ya?
4: Ya sekarang sebagai sampingan lah.
0: Sampingan. Ya teman saya Krisna.
1: Dia ngomong-ngomong kabe. Videographer Mi, Wisnu mah.
0: Video dong?
1: Videographer.
0: Grapper? Tukang nge-grapper
1: gitu. Tukang nge-grap di video gue sih. Grap. Nganggur.
0: Nah cicik si Dani. Si Dani mah beda ya mah. Otak dari Irjayana itu kan dari Dani ya. Nah ketika ada lagu biasanya ya apalkeun berdak gitu atau gimana sistemnya?
3: Biasanya dibikin semuanya dulu sendiri.
0: Oh semuanya?
3: Tinggal kirim audio. Udah ngafalin masing-masing.
0: Gak kan? Beruntung kali ini. Betul, bagus.
1: Tapi mau tidak mau udah harus atuh ya. Ada upaya untuk lebih melibatkan mereka ke enggak ke dalam sisi pembuatan musik atau lirik.
0: Ulah lah sok pasea gitu.
1: Ya, kan mau tidak mau atau harus ada harus ada benar enggak harus kan mau enggak mau dan ada upaya ke sana enggak? Jangan ulah diwapan wae istilahna atuh ieu teh jelema 2 teh kudu aya keterlibatanna oge.
4: Jadi sudah ada job desk masing-masing. Dani ngurus produksi, produce musik semuanya. Aku humas.
1: Poya-poya
4: siap. Poya-poya.
0: Si itu dia konsumsi, Nopan. Konsumsi
4: desain grafis.
1: Oh, bukan konsumsi dia. Kan punya ini dia.
0: Aisyah,
1: katanya ini band dibiayai sama hasil dari nabur MG.
0: Siapa sok ngomongnya sok bener cici. Ulah dipublish ya sama tenang naon dah temennya.
4: Nopan media sosial.
0: Media sosial. Grafis,
1: ya. Oh. Nah ini yang buat beda kalau ditanya beda lagu-lagu dari Diana sama yang lain apa nih?
4: Apa nih?
0: Apa bedanya Pak?
5: Dari karakter sound terus lirik kita nggak
1: sama dari keterbatasan vokalis ya. Itu yang jadi beda ya.
0: Cicing iya keren diangkat. Ngomong pan tulikan pan si Wana ngomong wae.
5: Kalau lirik kalau dari ciri khas Sedan itu dia pakai banyak yang metafora
1: kayak. Maksud pemilihan diksinya ya, itu. Pemilihan diksinya. Kata-kata yang mungkin jarang digunakan di percakapan sehari-hari gitu.
3: Ya.
1: Kenapa dan kenapa pilih seperti itu?
0: Sampai bahasa sastra gitu tanya.
3: Biar keren aja.
1: Contoh lirik yang
3: contohnya
5: disematkan kan?
3: Ya disematkan terus apa lagi ya? Meracau gitu.
1: Oh, meracau.
0: Pikiran yang meracau itu kan kadituhan dia pikiran.
1: Wah, kuracau.
0: Proses pembuatan lagu biasanya Dani tanya tinu ngahuleng jadi satu lagu. Tinu ucing maut kan tadi tanya. Jadi satu lagu.
3: Hilang, hilang.
0: Ucing, oh hilang. Hilang.
3: Hilang. Hilang.
0: Ah. Tahu enggak kemana hilangnya?
1: Kemana? Coba bisa sama Wisnu. Siapa tahu dia di
0: sengaja itu.
1: Ucing ru dia ucing ru.
0: Buat terang bersama ucing.
1: Nah, dari beberapa yang jadi single pertama dari generasi ini adalah Simple Joy Under the Sky ya.
3: Iya.
1: Itu kita akan dengar sama-sama nih sahabat cuy. Ini lagu yang berlirik bahasa Inggris dari The Irijayanas, Simple Joy Under the Sky. Ini apa sedikit cerita tentang lagu ini apa nih Dan? Atau Wisnu, Wisnu?
3: Apa nih?
6: Saya nggak ngerti saya.
1: Siapa naon itu? Teh, ayo gue ditanya lagu tengah arti. Ditanya Anil minor, Anil tadi.
6: Siapa nggak naon? Tapi tengah arti kunci oge.
0: Alah.
6: Mayor, minum mayor, Teddy maaf.
0: Bun.
1: Ayo gue ngeritik-ngeritik pemerintah siapa teh. Ayo Anil di iya. Ayo siapa?
0: Ngeritik-ngeritik pemerintah. Hari SPPG boga.
1: Ya sudah, sama-sama ini dia dari jelas dengan Simple Joy.

0: di tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
0: dengan streaming
5: ke iswara.id.

0: aku.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Kite wan kocok.
1: Oh.
0: Emang bener kan?
1: Iya cok
0: geol.
1: Pas kocokin ya.
0: Nah
1: tuh di geol.
0: Di geol. Sahabat, kita pada ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kocok dari The Irjayanas. Tiga pemuda vintage ya.
1: Enggak pemuda pak, bapak-bapak ini pak.
0: Vintage.
1: Oh iya iya.
0: Arti vintage.
1: Iya, iya.
0: Jadi pemuda kolot lah. Yang bermusik lewat aliran-aliran mereka. Dan saya sangat respect sekali karena mereka tetap produktif. Dan mudah-mudahan ini menjadi menambah satu referensi Anda kalau mau request di Suara Bandung.
1: Nah, kalau mau malam musik mah kalau kita ke Braga kan dulu mah seringnya banyak yang rock di situ ada ya,
0: ah,
1: ya
0: musik,
1: ada Braga Stone gitu ya.
0: Ah, ya.
1: Di Braga mah pokoknya pusat ilah Braga mahnya.
0: Pusat istilahnya
1: hiburan-hiburan, jalan-jalan, keramaian. Dan kalau mau memang Braga jadi salah satu tujuan Anda berwisata ke kota Bandung, bisa nginepnya di El Hotel ini.
0: Dekat 50 meter sahabat suara ya. Kemudian 10 menit dari
1: stasiun.
0: Stasiun Hall.
1: Ada bagi.
0: Tet bagi.
1: Oh, Bandung.
0: Jadi ini jantung kota Bandung lah ya. El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, arek wisata belanja, kuliner, sok di El Hotel Bandung. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi saja 022 4232 286 atau 0877 7677 0067 atau follow Instagramnya @lhotelbandung sahabat. Sahabat, kembali lagi bersama teman-teman dari Jayanas.
1: Ini ada yang nanya dulu nih Mas Desa katanya ya. Mau nanya nih sama teman-teman dari Jayanas. Teman-teman kayak pengen tim mana di Piala Dunia 2026?
2: Saya England.
1: Oh, Inggris.
3: Inggris. Sama.
1: England. Oh, Inggris.
4: Dan Jepang.
1: Kalah tadi sama Jerman.
0: Oh, Brasil.
1: Brasil.
4: Emang udah enggak main
1: udah
4: lagi
1: Jepang. Udah kan masuk ke 32 besar, ketemu LA. Brazil. Oh. Kalah tadi 2-1.
4: Oke.
0: 2-1.
1: Ganti.
4: Inggris lah.
0: Wah, bersara ruah emang. Mau tapal deh-nya.
4: Queen
1: dan lain. Pertanyaan kedua,
0: kenapa enggak ada yang ngejagoin Italia tuh?
3: Enggak masuk kalau.
0: Tukang judi mah.
1: Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Dese. Jika suatu saat nanti berhenti main musik, profesi apa yang akan jadi arahan teman-teman dari Jayanas?
2: Menteri SDM.
1: Menteri SDM.
0: MBG.
3: Bensin turun.
1: Wah, kalau enggak main musik lagi apa nih?
3: Masih yang sekarang saya gawe.
1: Oh, di mana, di dapur ya?
3: Bukan.
0: Dia itu kan kelola wora, dia itu pekerja dari satu apa ya? Sebutnya tempat rekreasi atau apa?
1: Di lodge, Maribaya ya. Di bawah pimpinan Ibu Henny Smith.
0: Ibu Henny
1: apa
0: Smith.
1: Kabar Ibu Henny Smith?
0: Mungkin. Kalau di situ kerja di Inggris.
1: Enggak jadi apa kabarnya, Bu? Karena Ibu enggak ada ya.
0: Eh, Dani naon misalkan
1: Dan. Dan kalau tidak jadi musisi jadi apa, Dan? Ngurus ucing, Dan.
0: Grooming, main tukang grooming.
4: Kemana pun hidup membawa saya siap lah.
1: Oh gitu, jadi
0: sudah. Si Daniel kan berkeluarga, Chan?
4: Sudah.
0: Anak berapa?
4: Belum.
0: Satu dua.
4: Satu.
2: Bijaksini banget ya.
0: Ah,
2: bijaksini banget.
0: Oh kan? Iya, jadi dia itu seperti air yang mengalir.
2: Iya.
0: Tapi kan sesuatu pasti ada cita-cita tuh. Dan aing bermusik wae sih gak kiwe.
1: Ada pertanyaan lagi, apakah benar punya dapur SPPG? Atau mau jadi anggota legislatif?
0: Siapa? Enggak, satu teman tong datang dibahas.
1: Ini nanya Mas Desa.
0: Hei, urang kita mah hei urang.
1: Nah, gawe sih Dani si Nova mah ya di dapur mah lain nubokana gawe.
0: Tidak, kemarin arek nepi ka iraha bermusik teh apakah selamanya atau gimana?
4: Ini juga bukan profesi juga sih. Kebetulan aja.
1: Profesi nama ngajar kamu mah ya.
4: Sama composing, bikin-bikin lagu.
0: Tuh, udah gitu. Emang guru atuh.
1: Ngajar naon kamu tadi?
0: Ngajar musiknya.
4: Komposisi musik sama drum sih banyaknya.
1: Tuh. Oh, nah.
2: Scoring film juga Dani.
1: Oh, scoring film, bikin scoring film juga.
0: Koloni siapa beracak Dani? Koloni scoring film kan?
1: Mai mana?
0: Koloni cek Dani siapa beracak skornya?
4: 21 lah.
0: Film Koloni akhirnya udah kepira lah siatnya film
1: nol lagi apa siatnya?
0: Zombie Korea.
2: Ada yang apa? Oh,
1: zombie cuman Korea. Dan siatnya jual viral tuh yang seranganan siatnya.
0: Zombie Korea siatnya.
1: Ya betul itu luar tak apa itu luar tak apa.
0: Skor film tuh lah, skor film
1: tuh. Lain skor tuh lain skor sebelah sebelah siatnya musik nak, scoring.
0: Oh, suka naik
1: teh. Lain skor nak, oh iya rating nak, film nak sebelah lain. Musik, jadi di siatnya pun adegan kia musiknya kudu kumasa atau apa? Dan adegan kita, iuh.
0: Saker di film belum isi. Itu di musik Pak Supri itu ngerakeun wae. Si Aji itu si Aji.
1: Umroh umroh, travel umroh Pak Supri.
0: Ayo beri.
1: Supri ambil umroh Pak Supri hoyong.
0: Aya gue. Urang mau ka imahna aya lipti.
1: Ya, kalau suruh menggambarkan 3 kata untuk De Irjaenas apa aja nih?
0: Satu.
1: Masing-masing satu.
0: Pal.
3: Berani.
1: Berani.
0: No, 2.
2: Kece.
1: Kece.
0: Tiga dari
4: eksperimental.
1: Eksperimental jet set.
0: Berarti si Dani orang kabayang ayeuna. Ibaratnya ilmuwan ieu dua kelinci percobaan. Ya, wawalan ku lagu. Wawalan ku lagu tinggali pangsa pasar. Aing kan nyawan otak mana si Dani ayeuna. Amun ayeuna beunang ieu berarti orang berhasil. Berarti tidak akan berhenti Dani mah mencoba, mencoba terus formulakeun, formulakeun ieu dua kelinci dua ya.
1: Siap cek satu mun. Jadi mun ibaratkan dapur MBG ieu kudu boga boga dapur ieu sana mi. Supplier ayam nih, supplier dog. Jadi sangat ketergantungan.
0: Suka di Jawa, siapa? Baik teman-teman, sekarang ajak buat sahabat suara untuk request lagu Irjaenas dan mungkin closing statement dari teman-teman apa? Sebelum nanti perform, satu orang satu statement atau?
2: Jangan lupa request lagunya di Irjaenas sudah bisa di request sama teman sobat suara,
0: sahabat,
2: sahabat suara di Iswara bisa bisa di request di sini. Jangan lupa follow juga sosial media kita di @irjaenas semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Well, sama subscribe channel YouTube-nya Didi Music.
1: Didi Music.
3: Oh ya, dan juga kita terima kasih sama Didi Music. Kita kan jalurnya lewat Titip Edar dan sekarang Didi Music lagi buka talent juga yang mau Titip Edar.
1: Siap. Titip Edar karya-karya musiknya gitu ya.
0: Apa aja sih Didi sekarang?
3: Sekarang ada Equal, ada
1: banyak lah
3: suara ya.
0: The Given masih The Given.
3: The Given
0: masihnya.
3: Nanti bisa juga di Titip Edar kayak kita Mistik Musik ya. Eh Mistik apa?
2: Mitos Mistik.
3: Mitos Mistik tuh kayaknya.
1: Titip Edar tuh gimana maksudnya?
2: Titip Edan.
1: Dititipin enggak di Edar kan karena di sosial media ya, di edarinya tidak ada secara fisik itu.
4: Gimana lih penjelasannya
3: Titip Edar lih? Jadi dia mempublikasi juga
1: apa?
3: Mempublikasi karya. Jadi kita ya
1: proses lewat sosial media mereka gitu ya.
3: Sosial media sama yang ini agregator. Si agregator.
1: Oh, agregator ya. Untuk apa apa hak ekonomi dari digital, secara digital betul, ya, karya digital ya. Ya
0: betul. Sok dan Daniel Raina dan Dani mah cicing-cicing nyahon boga lagu we. Tapi mah dua kan gara racor tapi tegableg lagu.
1: Gara racor percoba.
0: Sio. Era yo mewana sok dan.
4: Apa ya?
0: Nya sok atau closing statement atau gimana? Udah
1: masing-masing.
4: Tinggal kamu. Terima kasih Ayomi, Wanda sudah menyediakan waktu dan tempatnya.
1: Oke, sahabat suara itu dia tadi. Ini sekarang ini.
0: Pendengar mana?
4: Pendengar dari 2002.
0: Tuh, mana? Keras emang ini. Keras emang ini harus kawin.
4: Serius.
1: Berarti aing kolot atuh sia.
0: Emang sia kolot aing
1: bantu. Ya sahabat suara ini kita akan sama-sama menyaksikan live
0: mendengarkan.
1: Ya mendengarkan The Irjaenas ini. Ini lagu apa yang mau dibawain nih?
0: Kala kagret. Kala. Tadi ngeset.
1: Lagu apa dan yang mau dibawain dan?
4: Raja Pikiran
1: ya yang tadi sempat kita putar juga lagunya. Raja Pikiran dari Ida Irjaenas akan sama-sama
0: kita dengarkan. Kodanya Aiker di tes ente ngegeret, aing geus di tes ngegeret.
1: Cing cekela
0: tuh. Cekela
1: sok. Kamu fokus bae vokal cekela vokal kumaha tuh. Ya ref.
0: Wongkong. Wongkong ini. Ai hoi. Sok gerak cek aing eta tadi.
1: Ah, sok.
0: Oh, eta nana.
1: Segala aya ieu mah.
0: Wah, hebat
1: mah. Basbak mau bas gede-gede teuing eta sia teh.
0: Ieu mah tinggal main awan ieu mah geus sareng.
1: Geus sabar ge manggung aya mi ya.
0: Di
1: ada manggung terdekat di mana manggung?
2: Di mana lagi?
1: Belum ada. Nanti saya bikin gigs ya.
0: Iya. MC-nya kamu ya.
1: Iya,
0: siap. Lalu aja sambil jelema.
1: Ayo keluar.
0: Atau itu latihan di studio.
1: Siap ya? Sahabat suara ini ya The Irjaenas dengan non pikiran tadi teh.
4: Raja
1: pikiran.
0: Go. And 1 2

0: mulai kerasukan, mulai kerasukan.
1: Tak tahu apa yang aku pikirkan. Bila kali ini aku sedang dalam keadaan yang tidak menentu. Apa? Apa yang terjadi dengan pikiranku?
0: Ah, kerasukan.
1: Sahabatku semuanya, janganlah banyak pikiran. Jangan terlalu banyak pikiran. Soalnya kalau Anda memikirkan hanya satu hari, besok arek mikiran naon.
2: Oke.
0: Okay. Rusak.
2: Thank you.
1: Alright. Iya mah bener barudak sareupna euy.
0: Sareupna. Aduh.
1: Senja-senja.
0: Hayu naon atuh tadi sejol-jol.
1: Eta teh arek kolab. Uy si kolab suan kete wan. Jeng Irjayana album nuka tirung kayaknya. Jadi si nyanyi orang puisi tamane mandi.
0: Sukses kucluk. Tapi atur nuhun teman-teman di Jayana ya, sukses terus, lancar terus sahabat suara. Amin. Silakan bisa di request lagunya di Iswara Bandung. Silakan di follow IG-nya, di subscribe YouTube-nya. Tunggu update mereka nanti di sosial media, manggung di mana dan apa yang baru dari mereka ya, ya.
2: Tunggu juga kolaborasi kami dengan Duo Urban.
0: Bagi rumah ketua ya lagu teh.
1: Sowan ari mane lalawora. Urang teh magnet
0: wana. Oh, siap siap ya.
1: Magnet.
0: Siapa sok ah bener serius ya teh.
1: Ulah nu hese sanada. Kan mane mah ulah nyanyi cik urang ge, urang puisi mane mandi. Ya panggung teh oh mandi sanada.
0: Gitu. Gitu ya. Terima kasih teman-teman di Jayana, sukses terus, lancar terus ya.
1: Dan kasih ya Wanda. Setiap bintang tamu yang kita interview
0: selalu menutup dengan pantun. Silakan.
2: Pantun. Bye. Buah semangka, buah duren.
1: Cakep.
2: Gak nyangka kita keren.
0: Atur dulu Jayanas, ini dia lagu doa yang tadi katanya tentang ucing nulengit. Doa dari Jayanas. Wih.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Padi dengan ego.
1: Ego
0: manusia, tawan biasa.
1: Ya, kadang itu ya yang membuat kalau kita tidak bisa menahan ego teh, kadang itu yang bisa menghancurkan kita ya.
0: Betul. Egosentris, egosentris teh.
1: Ego lobet.
0: Terima kasih buat teman-teman yang masih teman-teman sahabat yang masih mendengarkan kita siaran sampai jam 10 ini. Kita masih punya beberapa menit ke depan untuk mendengarkan lagu, untuk ngobrol-ngobrol bersama sahabat semua. Tapi yang pasti juga memang ya, momen-momen kumpul sama keluarga atau teman atau komunitas, silakan Anda bisa apa ya istilahnya mah, sangat dimudahkan lah oleh Depa Pandayan. Karena ada Sunday Brunch, Wan.
1: Oh, oke, oke.
0: Di sana. Jadi bisa sahabat suara datengin aja Sunday Brunch ini setiap hari Minggu pukul 12 siang sampai 4 sore. Itu tuh konsepnya all you can eat, but not your all you can kus. But not all you can kus.
1: Gitu. Temenang dibungkus, temenang makan di situ boleh.
0: Boleh. Sawaragna dengan beragam pilihan menu ASEAN mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan lagi ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagramnya @pagorestaurant and @depapandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN flavors and beyond.
1: Ini Mas Desa teh kersedih senami cek istri nami.
0: Kenapa?
1: Jermana eleh tim pemerintah Jerman.
0: Karunya
1: sama Uruguay kamari teh nya.
0: Paraguay. Paraguay eleh.
1: Paraguay di pertandingan pertama dibantai.
0: Ya,
1: hampir-hampir terlolos
0: loh. Iya, bisa
1: ngalahkan Jerman.
0: Iya, tiga.
1: Belanda sama seberapa?
0: Hiji sama.
1: Hiji sama Belanda melawan Maroko, Maroko ya.
0: Satu
1: sama.
0: 80 menit.
1: Maroko gol di menit injury time.
0: Ya,
1: 90 pas.
0: Maroko ngagolkeun ka Belanda di nu 80.
1: Jadi ini lagi perpanjangan waktu ya.
0: Gitu.
1: Banyak kejutan terjadi di Piala Dunia ini, sahabat suara ya. Gol nu dianulir.
0: Iran ya, teman Iran.
1: Tim-tim yang apa mendapatkan apa kendala untuk datang ke Amerika juga Iran, kemungkinan Amerika itu tuan rumah tapi ngesekeun baturnya.
0: Yewan.
1: FIFA ge teu bisa nanaon deui.
0: Puguh kitu aing si Dugul teh naon gawena atuh seteh.
1: Si Dugul.
0: Nya atuh pan ketua FIFA
1: teh
0: si Dugul.
1: Tapal ngaranana jadi si Dugul.
0: Si Dugul teh aya nanaon wan, soalnya kita tahu ini kan adalah perhelatan atau kasta tertinggi wan sepak bola dunia wan itu kan. Jadi urang teh kudu istilah nama.
1: Jeung ieu mi eta kan banyak gelas silang pidur mi.
0: Iya iya. Piala Dunia sekarang itu menyimpan fakta menarik dan yang mungkin belum
1: banyak orang tahunya. Apa faktanya mi?
0: Carut marut.
1: Carut marut ya. Yang pertama fakta carut marut.
0: Nya. Amerika ini layak disebut sebagai tuan rumah terburuk, Wan.
1: Yeah.
0: Kahiji ya kahijinya.
1: Ah, sebagai negara kita sok kayak disebut adik kuasa.
0: Pemain Irak Ayman Hussein itu diinterogasi selama 7 jam di bandara Chicago. Ponselnya diperiksa. Kedua, wasit terbaik Afrika dari Somalia ditolak masuk ke Amerika Serikat.
1: Kayak nama salah Somalia jeung Amerika.
0: Meski sudah memiliki visa. Tuh. Dituduh terafiliasi dengan organisasi teror.
1: Dituduh.
0: Waduh. Katilu. Skuad Senegal langsung digeledah dan diperiksa secara ketat sesaat setelah pesawat mereka mendarat, segera memiti mendarat. Kaopat, timnas Uzbekistan diperiksa dengan anjing pelacak bom saat hendak masuk stadion. Pandetarek, mengbal atuh. Kelima, striker Swiss Brel Embolo terlambat bergabung dengan tim karena dokumen visanya ditinjau ulang secara mendarat.
1: Itu nges Piala Dunianya nges.
0: Timnas Iran dilarang bermarkas di Amerika Serikat. Mereka hanya boleh masuk saat hari
1: konyol,
0: pertandingan.
1: Tolol mah, iya.
0: Dan harus langsung keluar begitu laga usai.
1: Etma. Terus gol ke gugurnya ya, Iran juga kontroversial ya. Dengan diga anulir gol hanya dengan seujung kaki.
0: Seujung kaki ya teteh.
1: Iya mah geus. Para untung we udah Indonesia tabus ieu nya.
0: Lain untung
1: Asia. Oh, sekudu abus ya.
0: Soalnya itu kuatannya lebih loba
1: pian. Makanya sama suara izin ya Amerika teh aing mah.
0: Air teh kan tilu wan menjadi non teh tuan rumah teh. Apa mana Amerika, Meksiko, Kanada. Eta
1: mana? Makna orang pisan aing mah ka Amerika ge gara-gara tebalik teh.
0: Oh, gara-gara tuan rumah terburuk.
1: Semoga duit.
0: Tongboro ke Amerika siapa beli malam-malam ya bio. Ayo bibi goceng.
1: Ayo ngos dibayar saya teh.
0: Usaha.
1: Kurang lah ke si Endra.
0: Ah tuh jauh-jauh.
1: Malah Semarangan Asia.
0: Naon?
1: Isoles.
0: Sarwa kene anu gitu.
1: Ah, tapi yang pasti
0: ini kita ngobrol dulu Mas sama teman kita war yang udah lama ketemu atuh.
1: Naon ngos teh. Jam 10 itu Mi, orang kudu pamit ya. Terima kasih buat semua sahabat suara yang sudah bareng sama kita. Kita harus pamit. Cing lah lancar lah hari ini mah ya.
0: Amin.
1: Ini maksud dan tujuannya cing sarehat bahagia, jangan lupa.
0: Ingat ya? Sekarang adalah hari terakhir di bulan Juni. Besok pasti sumringah semuanya lah ya.
1: Anu gajian mah. Anu teu mah anger we manyun ya. Hatur nuhun sahabat suara Warna Urban pamit.
0: Elmi Urban sign out.
1: Suara seru.
2: Au. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact

0: Kebalikannya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: mendapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Hai hai sahabat suara, Farah Virus ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Prima donna, kota Jakarta.
3: Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Akhir bulan banget nih sahabat suara.

Bulan depan udah menyambut hari baru lagi. Satu lagu dari Adikara nih dengan Primadona. Udah ngantri di 10 lagu keren, tapi of course ya, untuk mengawali perjumpaan kita biar semangat hari Selasanya. Udah siap belum? Satu lagu dari Nona nih. Lagi di mana-mana banget kan di sosial media kamu? Disikat juga di suara ya. So, happy Tuesday everybody. This is Nona. Rollerblade.

That was Drew dengan Radio. Lagu yang baru aja nemenin sayangnya sahabat suara di radio. Di suara ya. Dan siang hari ini Farah Fairuz selain nemenin di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi langsung aja kamu ramein ke sana. Saya mau lanjut lagi juga nih spill lagu yang akan sebentar lagi dimainkan. Satu lagu dari Ran dengan Hari Baru. Udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sebelum besok kita menyongsong hari baru, bulan baru, ya kan? Pemanasan dengan lagu ini dulu. Dimainkan abis Diva Magnolia dengan Kata-Kata ya. Tetap di Suara barengan sama Farah Fairuz.

That was Andra and the Backbone, Hitamku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah. Kalau ngomongin tentang Hitamku, kayaknya ini ada satu cerita ya mau saya bagikan ke sahabat suara ya. Sisi hitamnya saya. Kemarin tuh ceritanya sore-sore saya melipir ke daerah Green Lake City, di mana ada satu tempat yang baru dibuka dan lagi viral banget, namanya La Vela. Di situ tuh ada kayak boneka-boneka teddy bear gitu, sahabat suara, yang dipajang. Pokoknya estetik dan lucu deh, berasa kayak di Eropa gitu vibesnya. Sore hari kesana, kondisi cukup penuh karena emang lagi viral kali ya. Saya kesana selain mau ngeliat si La Velanya baru buka teddy bear itu, mau beli roti lah ceritanya ke daerah sana. Jadi emang ada yang dituju. Sebelum sampai ke fase-fase beli roti, saya kan parkir dulu dong karena bawa kendaraan. Terus kemudian parkiran penuh, mobil cukup padat gitu parkirannya. Ada nih satu yang kosong, tapi ternyata di parkiran kosong itu ada beberapa orang yang berdiri. Akhirnya saya buka kaca, ada ibu-ibu lah yang paling depan dekat masuk parkirannya. Terus kayak saya bilang nih, "Bu, saya mau parkir di sini ya." Ibu-ibunya langsung bilang, "Nggak bisa, mobil saya udah mau datang." Baru ini kan fenomena juga lagi rame dari kemarin sahabat suara ya. Cuman memang pas banget nih, akhirnya saya pecah telur ketemu sama orang yang ngetekin parkiran mobil pakai badannya gitu loh. Terus habis gitu emosi saya udah mulai terkumpul nih, karena aduh nih ibu apa enggak tahu apa emang angkuh aja gitu kan. Akhirnya saya balas dengan, "Emang boleh gini ya, Bu?" gitu. Kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka marah-marah banget gitu loh sahabat suara. Jadi bukan yang kayak menggebu-gebu kalau marah. Apa-apa yang mau disampaikan saya pikirin dulu. Walaupun udah gak ketahan nih, keselnya udah sampai lak-lakan gitu ya. Ya udah, akhirnya tuh ibu tetap kekeh di situ. Singkat cerita, ternyata di belakang ada mobil yang baru keluar. Terus dia kayak, "Tuh Kak, ada mobil baru keluar, parkir di situ aja," kata dia. Nah, maksud saya supaya gak terlalu lama juga, udah keburu gak mood. Akhirnya saya parkirlah di area parkir yang mobilnya baru keluar itu. Si ibu nggak mau pindah, tetap di situ tuh sahabat suara ya, dengan segala macam kepercayaannya dia bahwa boleh, emang ini boleh kok aturannya. Kalau saya sih boleh, baru tahu ya dia gitu, udah ada nyolotnya. Tapi saya masih berusaha untuk meredam amarah saya, walaupun habis itu saya ngoceh-ngoceh di threads. Ya gitulah ya, sisi hitamnya saya kurang lebih sahabat suara. Cuman ngomongin tentang ngetekin parkiran, itu sebenarnya ada aturannya. Nah, nanti mau saya bahas nih. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu yang ada di 10 lagu keren Raim Laude, Iqra.

0: habis saja tu cinta.
1: That was Tulus, Teh Hijau, gokil. Diam-diam, senyap-senyap, Toto rilis lagu, luar biasa banget. Tulus ya, jadi ini masih hangat sekali lagunya Sahabat Suara karena baru dirilis per hari ini, bertajuk Teh Hijau. Ini menandakan comebacknya Tulus setelah vakum dari album terakhirnya yang bertajuk Manusia tuh di 2022. Rilisan terakhirnya Tulus tuh 2022, dan sekarang 2026 nih Teh Hijau. Apakah lagu ini akan menjadi bridging menuju album selanjutnya? Kita nantikan aja ya. Tapi kalau ngomongin tentang arti dari lagu Teh Hijau ini nih, ternyata katanya ini ngebahas tentang merayakan kehampaan. Wah, berat ya. Seperti biasa, Kakak Tulus kalau nulis lagu dalam banget sebenarnya secara makna ya. Tapi disampaikannya bisa sebegitu ringan. Tadinya saya kira apa hubungannya ya Teh Hijau ini dengan kehampaan? Apa Teh Hijau Maca tuh ada hubungan dengan kehampaan? Tapi ya namanya juga musisi yang membuat lagu, itu bebas aja mau judulnya apa. Mungkin nanti ada kesempatannya saya ngobrol langsung sama Tulus ya. Tapi sementara Sahabat Suara bisa, kalau mau ngedengerin lagi lagunya tadi, tinggal search aja di semua DSP kesayangan kamu, Teh Hijau by Tulus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kita masih bakalan bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi Sahabat Suara jangan kemana-mana ya.
2: Suara warga Indonesia.
3: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
4: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Amin, semoga aku juga nih Merenjola gak diganggu lagi dan gak didatangi lagi sama orang-orang yang pede banget ngetekin parkiran kosong dengan badannya. Semoga gak cuma aku tapi kamu juga sahabat suara dijauhkan dari orang-orang kayak gitu ya. Dan semoga gak kamu menjadi pelakunya. Jadi tadi sempat saya cerita juga sahabat suara, kemarin sore tuh di Senin sore saya berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang baru aja buka di daerah Green Lake City, namanya La Vela. Itu lagi rame banget karena emang viral kan. Terus pas lagi mau parkir, ada satu yang kosong, tiba-tiba ada ibu-ibu bersama beberapa keluarganya berdiri di parkiran itu. Terus pas saya bilang saya mau parkir di situ, dia bilang gak bisa karena mobilnya dia udah mau datang. Terus pas saya tanya, emang boleh gini ya bu? Terus dia jawab, ya boleh lah, kalau saya sih boleh aja, baru tahu ya, katanya gitu. Cuman gak saya panjangin karena malas banget ribut. Udah gitu sih, ibu juga bibirnya udah geter, mukanya panik juga. Jadi kayak, ya udahlah mungkin ini semoga nextnya bisa jadi evaluasi si ibu gitu. Dan jadi evaluasi saya juga dalam menahan emosi sahabat suara. Tapi saya juga make sure kan, apakah sebenarnya peraturan tidak boleh ngetekin parkiran kosong dengan badan itu tertulis? Atau sebenarnya seperti apa sih aturannya? Saya udah ketemu nih di ada beberapa artikel gitu ya yang membicarakan tentang ini dan ngasih tahu bahwa fenomena ngetekin parkiran menggunakan badan manusia itu adalah tindakan egois yang sangat tidak etis dan memicu perdebatan. Jadi sejauh ini aturan itu tuh lebih kepada etika gitu ya. Jadi etika publik aja sih, bahwa area parkir umum itu kan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, first come first reserve, first serve gitu kan, buat kendaraan itu terutama. Jadi ya kalau misalkan parkirannya mobil, ya mobil dong yang harusnya udah di situ gitu kan, bukannya badan kita. Karena memang hal-hal seperti ini nih seringkali memicu konflik ya, perdebatan panas antara pengguna kendaraan yang pengen parkir sama orang yang ngetekin tempat parkir itu. Jadi sebenarnya tuh kayak ngerebut hak orang sih jatuhnya sahabat suara. Dan resikonya ini sangat berbahaya juga ya, bisa ketabrak kalau misalkan ada beberapa pengemudi yang gak mau tahu gitu ya. Orang ada orang di situ yang lagi nunggu, bisa aja tuh situasi itu terjadi gitu. Tapi memang sejauh ini aturannya belum ada di undang-undang lalu lintas, nggak ada pasal spesifik yang melarang ini. Jadi lebih kepada tadi tuh etika ya aja sahabat suaranya. Paling kalau sanksi-sanksinya ya sanksi sosial lah, yang biasanya kalau dari kemarin tuh diviralin kan, bahkan sampai wajah-wajah si orang yang ngetekin parkiran pakai badan ini nggak di blur, jadi orang-orang pada tahu tuh mukanya kayak gimana. Sebenarnya kalau misalkan mau tipikal ngetekin atau mau parkirannya itu bisa di apa ya, diselamatkan gitu ya, nggak diambil sama orang lain, tinggal pakai vale aja gitu. Kalau di parkiran umum ya siapa cepat dia dapat ya nggak sih sahabat suara. Semoga lah kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, jadi harinya kita bisa bahagia aja, nggak marah-marah.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatium. Tahun

seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena dinilai mengetahui proses penambahan kuota haji saat ikut rombongan pemerintah ke Arab Saudi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Dito setelah sebelumnya dimintai keterangan pada Januari lalu, sementara KPK terus mendalami perkara yang telah menetapkan 4 tersangka.
0: Suara Fakta.
2: Jerman mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah sebesar 41,7 derajat Celcius akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa. Panas ekstrim menyebabkan rel tram dan aspal di Leipzig meleleh sehingga sejumlah layanan transportasi dihentikan dan beberapa ruas jalan tol ditutup karena rusak. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih di nongkrong bareng Farah, sahabat suara ya. Dan masuk ke putaran kedua. Saya ingin mengajak kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu atau absensi yang hari ini, buat langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Satu lagu dari Wijaya 80 dengan Terakhir Kali ini udah ngantri ya, sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya, cih, pesan. Tapi yang pasti ini bukan terakhir kalinya kita akan saling ngobrol via udara, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu di sini, temenin aku siaran juga, dan aku akan menemani harinya kamu sampai nanti. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, abis Raisa dulu, Jatuh Hati.

masih nemenin siangnya kamu ya. Dan satu lagu barusan itu diputarkan karena di request sama Dewi, gabung dari Semarang, katanya spesial buat seseorang yang tak mungkin kumiliki. Aduh, berat banget deh siang-siang ya. Terus Dewi katanya juga mau kirim salam buat sahabat-sahabat aku yang sekarang lagi ngejar deadline. Semangat ya, kerja keras pasti membuahkan hasil. Harusnya sih gitu. Cuman kadang kan ketika hasilnya udah ada, kita suka gak ngeh aja bahwa itu tuh harus disyukuri. Ya gak sih? Masih belum sesuai sama ekspektasi kita tuh kadang bisa berdampak kepada rasa thankful-nya kita soal-soal begini-gini nih. Anyway, Dewi, terima kasih ya sudah bergabung siang hari ini. Terus ada juga dari Makassar, Rizky. Halo Farah, katanya mau kirim salam aja buat sahabat suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga hari ini kita semua diberkahi dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Ini mah doa udah pasti diaminin sama semua yang lagi dengerin ya. Ini ekonomi gitu. Kayaknya doa-doa apapun yang pastinya baik gitu ya, terutama untuk kita mendapatkan pundi-pundi, itu udah pasti diamini.

Masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Reza Artemevia dengan pertama satu lagu yang dirilis tahun 1997 ini, direquest sama Rudy yang gabung dari Tasikmalaya. Wow, terlihat sekali bahwa Rudy ini berasal dari generasi alfa ya. Rudy, hai, terima kasih ya udah gabung siang ini, lagu requestannya udah diputerin. Rudy juga mau bilang selamat siaran Farah, semoga lagunya makin asyik dan Farahnya makin menarik. Wah, keren banget nih. Coba aku punya hadiah, pasti aku langsung kasih deh ke kamu. Harusnya sih kasih-kasih aja ya, gak usah pakai coba-coba gitu ya. Anyway, thank you banget Rudy ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Fahmi di Bogor yang katanya mau kirim salam buat teman-teman aku yang sekarang lagi kerja, lagi dengerin Iswara. Pesannya tetap semangat dan jangan lupa istirahat ya. Kamu kantornya di mana Fahmi? Boleh dong sambil mention juga jadi aku bisa sapa. Semoga aja kalau misalkan memang kesapa sekantor jadi makin semangat lagi kerjanya ya kan. Terus ada juga Andri di Purwakarta, katanya semoga radionya jaya selalu untuk Iswara. Salam buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin siang hari ini. Mau request lagu yang enak aja untuk nemenin siangnya Far. Oke, okay. Ini spesial banget buat kamu yang gabung dari Purwakarta, Andri ya. Satu lagu dari Aditya nih, Juwita, biar makin semangat. Enjoy!

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was It Gita featuring Hindia. Masih ada Cahaya. Lagu yang judulnya menurut saya relate banget sama keadaan sekarang di Mexico gitu ya. Sepertinya masih ada cahaya untuk kasus-kasus kejahatan di sana. Kenapa cahaya? Karena udah mulai ada orang yang mau ngeberantas satu persatu sahabat suara. Cuman memang caranya dinilai kurang tepat gitu. Karena aksi ini dikenalnya adalah vigilante yang dimana ini main hakim sendiri gitu sahabat suara. Mungkin kamu juga udah baca beritanya ya. Jadi beberapa hari terakhir di Meksiko itu lagi ditemukan orang-orang terduga pelaku pencurian yang dilakban di tiang. Itu kalau kamu ngeliat visualnya sih berasa lagi nonton scene-scene film ya. Cuma memang kalau dilihat dari hal ini, kepolisian setempat justru memperlakukan para pria yang terduga pelaku ini sebagai korban. Dan sekarang lagi memburu gitu ya orang misterius ini nih yang adalah si vigilantinya Batman, dijulukinya Batman di sana. Itu lagi diburu, justru dia dapat predikat sebagai pelaku gitu sahabat suara dengan aksinya ini. Jadi sejauh beritanya muncul, orang ini masih dalam tahap pencarian di sana. Terus dibilang fenomena ini sekaligus menambah daftar aksi main hakim sendiri yang belakangan marak di Meksiko. Ini termasuk juga sekelompok perempuan ya di sana yang mempersenjatai dirinya dengan senapan demi melindungi wilayahnya dari ancaman kartel gitu. Tuh. Ya sebenarnya mungkin langkah ini diambil karena kalau mereka nunggu keadilan kelamaan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: International.
1: Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kalau kamu gak boleh pergi, sahabat suara. Auto manja nih siang-siang ya. Mungkin kalau buat Ran, ketika ketemu sama pasangan-pasangan toksik yang ketahuan mendua, dia akan mempersilahkan pergi. Kalau Iswara ke kamu, kita masih akan ngasih kesempatan kok. Kalau tiba-tiba sahabat suara mendua gitu, mendengarkan radio yang lain gitu ya, kita kasih kesempatan untuk kamu balik lagi dengerin Iswara. Jadi tenang aja. Anyway, satu lagu dari Ran begitu saja, baru aja dimainkan. Pasnya untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara. Dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Kamu jangan kemana-mana, lagu enak udah disiapin buat temenin harinya kamu. So stay tune.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sudah ditemukan oleh tadi pagi oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30.
2: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung Kemang Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa tangani kasus TH. Saya Jan Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
4: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
1: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
4: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
3: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
5: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
6: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertiban hari ini.
5: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
3: Aktivitas pengurukan lahan di kawasan Once, Desa Curug Wetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
7: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once Karangsembung Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
8: Harapannya kita sih antara kedepannya sih orang-orang yang lebih paham.
9: Semua prosesnya ditempuh gitu ya, Pak?
8: Betul sekali.
7: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persib Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
9: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
3: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
11: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
12: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
3: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam Paguyuban Jampang Tandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
10: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan, masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan, tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
2: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang mem-back up kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
10: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13: Saya, Kapolsek Jampang Kulon, sangat setuju dengan

0: cari aku gimana ya, aku bagi dengan point of view yang lebih luas gitu.
1: Oke, okay, jadi lebih general lagi.
0: Lebih general,
1: gitu.
0: Iya.
1: Kemudian tadi kan kamu sempat sounding juga, sempat mention juga bahwa ini tuh dari curhatan kamu. Berarti kan sebenarnya kalau ngomongin curhatan pasti banyak ya. Iya gak sih? Naura ini nulis di buku diary?
0: Aku nulis buku diary.
1: Oke, okay. Eventnya pasti banyak banget. Segala macam yang kamu hadapi. Pertimbangan kamu puzzling kayaknya ini deh yang mau gue angkat jadi lagu. Kayaknya ini gak usah. Itu gimana ceritanya?
0: Karena aku juga suka mendengarkan curhatan teman-teman aku,
1: okay.
0: Dan aku suka ngerasa kayak, oh ternyata aku tuh bisa relate dengan banyak orang tuh di cerita aku yang ini. Oh ternyata hal-hal yang kita sama-sama bisa rasain, kita pernah lewatin sama-sama, dan ternyata aku gak sendiri dalam situasi kayak gini gitu-gitu. Dan aku jadi tahu suatu masalah tuh kecil dan besarnya tuh karena ternyata ada orang yang cara menghadapi sebuah masalah tuh, oh ada yang kalau ngelewatin masalah tuh simple, ada yang jadi kalau ngelewatin masalah tuh
1: jadi ribet.
0: Dan itu tuh karena aku banyak sharing sama teman-teman aku juga. Dan akhirnya aku bisa milih mau cerita yang mana karena banyak sharing sama teman-teman juga. Walaupun aku bukan tipe yang juga gampang cerita sama orang atau curhat secara personal, milih nulis diary aja. Tapi menurut aku mana yang paling personal dan relate dan seharusnya bisa menyentuh hati banyak orang, itu yang aku pilih.
1: Oke, gitu. Apakah dalam proses ini terus kamu diskusi juga sama tim atau mungkin orang tua atau?
0: Aku tidak, untuk orang tua aku sih mereka gak pernah ikut aku workshop, mereka tuh cuma tahu hasil akhir aja.
1: Prosesnya enggak ya?
0: Prosesnya itu mereka cuma tahu aku ke studio terus aku nulis lagu dan lain-lain. Makanya di salah satu lagu, di salah satu lagu yang ada di album ini tuh ada lagu yang surprise buat mereka. Judulnya Pilih Kalian Lagi, itu aku tulis buat orang tua aku.
1: So sweet.
0: Iya,
1: itu juga berasal dari kamu? Apa dari pengalaman yang udah ada aja?
0: Karena itu sebenarnya karena semakin gede aku ngerasa role sebagai anak pertama agak udah makin berasa gitu kan kak,
1: bebannya makin berat nih kayaknya.
0: Iya
1: gitu ya.
0: Terus ngelihat juga aku di umur 21 terus ngelihat adik aku yang cowok umurnya 19 terus adik aku yang cewek Niana umurnya 17 terus ada adik aku yang kecil
1: yang
0: lagi
1: kecil,
0: umurnya 4 mau 5 dan itu kan kayak jarak yang di deket jauh. Terus aku ngerasa kayak kita tuh sebagai anak banyak nuntutnya untuk dimengerti, terus kadang-kadang udah ngelihat kadang-kadang sering clash sama mama papa. Terus kadang-kadang masih orang-orang kan suka ngelihat kayak oh The Ballies kompak banget apa gitu, tapi kita tuh juga
1: ya,
0: sering
1: ya kayak normal aja sebenarnya,
0: normal
1: gitu
0: aja
1: ya,
0: sebenarnya ya, kayak banyak juga kok berantemnya, banyak juga debatnya, banyak juga masih harus saling belajar dan coba ngertinya. Dan akhirnya lagu itu aku jadiin apa ya, kayak terima kasih sama rasa syukur aku buat mama papa. Yang tadinya tuh karena lagu itu kan juga doa, jadi aku gak mau dari point of view yang beban dan kayak oh, beban anak pertama nih, tapi lebih kayak ke bersyukur udah dijadikan alasan sama Tuhan untuk jadi anak pertama buat mama papa gitu.
1: Ya Allah, bijak banget sih ini Naura aja, luar biasa ya. Mungkin karena perjalanan yang kamu alami tuh gak mudah mungkin ya, karena kan memang kalau ngomongin berkarir, Naura tuh udah dari usia kecil itu kan
0: 7.
1: Ya 7, sekarang 21 tahun, itu panjang perjalanannya dan luar biasa. Mungkin dari situ juga akhirnya kebijaksanaan itu muncul gitu ya, yaitu perlu di apa namanya dihadapi juga, dan akhirnya POV-nya positif di mana ini semua karyanya bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi abis ini kita bakal lanjut lagi karena mau lanjut dulu nemenin sama sahabat suara siang hari ini dengan lagu-lagu enak, jadi jangan kemana-mana ya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: masih di Suara bareng sama Farah Fairuz dan Naura Ayu yang baru saja merilis album di awal Juni kemarin ya. Dan ini albumnya personal banget, ada 7 lagu. Tadi Naura sempat cerita juga bahwa ini dia puzzling dari buku diary. Berarti sampai hari ini masih nulis gak, Nau?
1: Masih.
0: Kamu berarti sampai hari ini masih belum belum membuka diri untuk curhat sama orang.
1: Justru karena dulu aku terlalu membuka diri.
0: Oh gitu.
1: Terus kayaknya dulu tuh aku orangnya tuh agak people pleaser gitu kak.
0: Oh. Dan asal ngerasa, orang seneng aku jalanin deh gitu.
1: Iya. Terus kayaknya seneng. Aku emang seneng berteman juga sih sebenarnya. Dulu aku ngerasa kayak kalau aku baik sama orang, orang pasti juga baik sama aku.
0: Tapi in realita nggak gitu.
1: Realitinya ya, kayaknya enggak. Orang bisa aja punya alasan lain kalau kita baik sama mereka bisa dimanfaatin atau apa dan lain-lain. Dan sebenarnya lama-lama aku ngerasa kayak aku gak ada waktu deh untuk nge-please orang. Maksudnya lama-lama lebih baik aku kehilangan orang daripada aku kehilangan diri aku sendiri gitu kan.
0: Wow.
1: Jadi ya udah deh, sama aku punya keluarga dan orang yang benar-benar tulus sama aku, aku gak perlu overshare juga. Karena kita gak pernah tahu siapa yang mau sabotase mimpi-mimpi aku juga kan. Jadi ya udah deh, mending aku tulis diary aja, nggak gampang percaya sama orang.
0: Oke, berarti sebenarnya kamu pernah menghadapi situasi yang bikin kamu benar-benar kecewa ya, sampai akhirnya muncul pemikiran kayak sekarang ini mungkin.
1: Iya.
0: Yang tadi kamu bilang mungkin kamu ekspektasinya kalau kamu baik orang baik ternyata.
1: Iya. Karena kejadiannya tuh kayak berantetan langsung gitu loh kak.
0: Oke.
1: Jadi kayak
0: dalam waktu satu, dekat dan bertubi-tubi gitu.
1: Iya.
0: Langsung dibukakan lah ya. Maksudnya realita tuh gini loh now.
1: Iya, akhirnya bener.
0: Tapi ya kalau gak ada itu mungkin gak ada album ini. Ya gak sih?
1: Iya.
0: Semuanya pasti happen for a reason gitu.
1: Betul.
0: Dan lagu-lagu di albumnya now juga diharapkan pasti ya relate sama ya mungkin orang-orang yang terutama seusia kamu gitu. Tapi kalau ngomongin lagi dari 7 track itu yang paling nih gue berat sih nulis ini atau menceritakan hal ini, tapi kayaknya oke nih untuk dimasukkan ke dalam album.
1: Kalau ngomongin yang paling berat pas ditulis, kayaknya yang paling berat buat ditulis
0: yang kayak,
1: kok aku kayak
0: ada nggak?
1: Ada sih, kayaknya tak ada tata caranya sih.
0: Oh, itu lebih spesifiknya ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi sebenarnya ada dua sih kak, kalau nggak apa yang kurang tak ada tata caranya.
0: Okay.
1: Antara dua itu, kalau tak ada tata caranya itu karena tahun lalu itu kayak ada shifting di diri aku yang dari self doubt kayak questioning diri aku sendiri, jadi kayak udah deh nggak apa nggak usah mempertanyakan diri kamu gara-gara orang lain gitu.
0: Okay.
1: Karena aku sadar tahun lalu kalau misalkan kan tahun lalu aku fokus bener-bener kerja in album ini kan, aku nggak yang kayak bener-bener job di mana-mana sampai orang tuh sempat mikir kayak kok kamu udah nggak mau nyanyi-nyanyi dan syuting-syuting lagi, orang kira aku nggak ngapa-ngapain,
0: nggak beredarnya nih gitu ya,
1: nggak kelihatan
0: ternyata kamu lagi fokus beresin album ini.
1: Terus orang jadi aku jadi punya banyak waktu sama diri aku sendiri juga. Dan aku jadi semakin kenal sama diri aku. Tapi di sisi lain, aku banyak nonton video-video aku kecil. Dan di situ agak nge-trigger aku kayak sebenarnya mungkin setelah aku keinget apa aja yang udah pernah aku lewatin, ada rasa sedih juga gitu kayak harusnya aku bisa ngejaga diri aku lebih baik. Kalau aku ngeliat diri aku pas masih kecil tuh ada rasa guilty juga.
0: Okay.
1: Yang mungkin orang enggak bisa rasain gitu loh. Kayak mungkin, tapi aku gak mau menyalahkan keputusan yang aku pernah buat ya.
0: Itu karena kan dari pengalaman.
1: Karena dulu mama papaku juga udah melarang aku untuk jadi seseorang yang dikenal dan lain-lain. Karena mungkin mereka tahu apa yang akan aku rasain konsekuensinya.
0: Gitu,
1: okay. Tapi aku kekeh kan, kayak aku pengen tetap. Dan sampai sekarang aku juga masih seneng sih, dibilang seneng sih seneng. Dan masih punya banyak mimpi. Tapi kan kadang-kadang juga rasa-rasa sensitive and kayak guilty-nya tuh ada. Kayak I wish I can protect myself better kalau aku nonton video aku pas masih kecil. Dan pas aku sadarin kayak why did I let people to judge me that much, dan kok aku so open itu sih. Enggak ada boundary sama sekali.
0: Itu
1: dari
0: salah
1: kecil.
0: Satu trigger ya.
1: Triggernya makanya
0: kamu ngerasa guilty terhadap masa kecil kamu.
1: Dan itu jadi lagu tak ada tata caranya karena tumbuh di tumbuh di public's eyes is not easy. Terus
0: pasti
1: tumbuh dengan versi karena ada judgement dari orang-orang dan ekspektasi orang
0: gitu
1: is also not easy gitu kan. Jadi kadang-kadang suka jadi banyak takutnya, banyak pertanyaannya. Terus tapi kayak ya udahlah, sekarang aku lebih kayak ke I know myself, I know my worth. Jadi ada lagu Tak Ada Tata Caranya itu.
0: Oke. Tadi yang satu lagi apa tuh?
1: Apa Yang Kurang.
0: Apa Yang Kurang tuh lebih ke apa?
1: Itu sama juga. Sebenarnya itu tuh karena kalau orang dengerin lagunya mungkin itu kesannya kayak oh pasti ini lagunya tentang orang yang diselingkuhin dan lain-lain.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu itu terlahir dari kejadian di mana aku tuh di betray sama temanku sendiri yang sahabatku sendiri.
0: Oke.
1: Ya sebenarnya aku ngerasa kayak aku udah melakukan semuanya untuk kamu loh. Dan aku kira kamu tuh tulus banget sama aku.
0: Oke.
1: Gitu kayak.
0: Ternyata
1: tipe yang kayak kalau aku ada acara datang pertama pulang terakhir deh kak.
0: Okay.
1: Selalu make sure kayak, I'm home safe.
0: Benar ya, ya. Saudara banget nih harusnya
1: saudara
0: kita.
1: Saudara banget
0: gitu,
1: yang
0: kan?
1: Kayak sahabat tuh kayak, widah kamu you don't have to worry about anything kayak if you kalau kamu lagi nggak ada tempat buat pulang you can just come over to my house, you can sleep at my house. Udah sampai di titik kayak gitu. Tiba-tiba aku di betray dan aku tahu dari teman aku yang satunya lagi karena ngasih tahu aku dan itu sakitnya kayak benar-benar kayak lebih sakit daripada apapun dan
0: itu
1: aku nangis-nangis.
0: Pasti ada banget ya.
1: Ya dan aku itu pertama kalinya aku nangis karena orang tuh benar-benar heartbroken tuh gara-gara itu dan itu jadinya kayak bikin aku question juga tentang diri aku dan itu jadinya lagu apa yang kurang. Cuman pas nulis, kok lama-lama kayak kesannya kayak diselingkuhin ya.
0: Bukan gitu itu sebenarnya arahnya kalau dari POV-nya now.
1: Kalau dari POV aku, tapi lama-lama pas aku pas lagi nulis sama Karina sama Kak Ivan kita kayak ya udah deh enggak apa korban perselingkuhan juga banyak gitu. Jadi kayak ya udah deh enggak apa-apa.
0: Karena kan memang kalau lagu kan tergantung interpretasi masing-masing dan pengalaman masing-masing kan. Kalau dari POV kamu gitu. Wow, sebenarnya memang dari menjalani hidup ini gitu ya, apalagi terutama now dari kecil udah berada di industri yang ternyata keputusan kamu sendiri dan itu konsekuensi yang harus kamu hadapi sendiri, tapi at least kan sekarang udah menjadi pribadi yang baru lah ya itulahnya ya, luar biasa. Dan akhirnya sudah bisa membagikan cerita yang dirasakan itu. Biasanya orang-orang bilang berarti kamu udah melewati fase itu. Tapi melihat apa yang udah kamu tulis kemudian rilis sebagai now yang sekarang seperti apa?
1: Aku senang sih aku bisa berdamai dengan itu semua dan aku bisa menjadikan itu sebuah karya. Karena artinya aku udah heal hopefully dan aku berharap album aku ini juga bisa heal banyak orang in the most simplest ways karena aku juga suka ada rasa guilty kalau tahu banyak banget orang-orang suka enggak punya tempat untuk curhat dan cerita. Gitu sih, jadi aku berharap album ini bisa menjadi wadah atau sesuatu yang menyembuhkan mereka gitu.
0: Oke, yang bisa menemani mereka di fase-fase sulitnya juga gitu ya. Dan sekali lagi album ini udah bisa kamu akses di seluruh DSP. Sambil juga nanti bentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Naura. Kamu boleh nih sambil cari-cari dulu ya, denger-dengerin satu persatu lagu yang ada di albumnya now. Bentar lagi kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Kita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih ada di sini bareng sama Naura Ayu yang lagi ngobrolin tentang karya terbarunya Nau, di mana ini personal sekali. Terus kalau dilihat satu-satu gitu ya, masing-masing lagunya tuh kayak ada monolog kayak gitu Nau. Itu konsep itu kamu hadirkan karena kenapa?
1: Karena aku suka banget musikal dan aku memang suka banget musikal dan aku seneng banget kalau di lagu itu bisa bercerita dan bisa menyampaikan sesuatu yang rasanya kayak personal dan orang begitu ngedengerin bisa paham dan merasakan apa yang ingin aku sampaikan.
0: Berarti karena memang kamu suka musikal dan suka benar-benar menceritakan sesuatu dari lagu tersebut gitu ya. Kemudian kalau dari perjalanan membuat karya ini, siapa orang pertama yang Nau kasih denger lagu yang udah jadi sebelum dirilis?
1: Kayaknya
0: untuk preview atau untuk kayak minta saran gitu?
1: Sebenarnya kalau minta saran sih enggak.
0: Ke papa mama gitu enggak? Ke
1: kayaknya
0: adik-adik enggak?
1: Neona sih.
0: Neona.
1: Karena dia orangnya cukup objektif. Dan dia tuh tipe orang yang music taste-nya beda dari aku. Jadi aku justru minta kayak aku pengen penasaran reaksi dia kalau denger music taste yang beda dari aku, kira-kira bisa diterima dia atau enggak gitu. Dia masih denger ya ke Neona. So far dia suka sih, dia suka-suka lagu-lagu aku.
0: Berarti salah satu kalau yang dari lingkup keluarga tuh Neona ya?
1: Neona, terus baru Mama.
0: Mama gimana?
1: Kalo
0: sebagai
1: Mama,
0: yang udah di industri musik juga gitu kan. Terus anaknya juga nih dengan apa ya, pembawaan baru, di usia yang baru juga gitu fasenya.
1: Dia suka sih, tapi kalau komentar dari Mama kayaknya mending nanti dulu gitu loh. Jadi kayak biar aku sendiri aja gitu.
0: Maksudnya nanti dulu tuh selalu dirilis aja gitu ya.
1: Iya, kayak agak akhir-akhir.
0: Biasanya gitu. Karena kenapa suka mempengaruhi perjalanan ya?
1: Enggak mempengaruhi sih, tapi itu kan kalau Mama tuh kalau ada yang bikin dia kayak menurut Mama tuh ini bagus kan? Ini tuh bagus. Aduh Mama merinding gitu kan. Terus nanti dia suka. Tapi kalau ada yang buat dia kayak menurut Mama tuh ini tuh harus dikurangin sedikit di ini. Nah, aku tuh kayak gitu-gitu kayak.
0: Ntar dulu deh. Jadi
1: gitu.
0: Ntar aja kasih tahu Mama pas udah mateng banget gitu kali ya.
1: Kayak agak akhir-akhir aja gitu. Tapi dia percaya sama aku sih. Jadi aku enggak yang kayak gimana-gimana banget.
0: Jadi so far semua aman-aman support system sih nomor satu ya. Nah kalau misalkan kita ngobrolin tentang kamu kan kemarin sempat ngadain album hearing session ya di 4 Juni itu. Nah itu gimana Nau, secara konsep pemilihan tempat juga pertimbangannya seperti apa?
1: Aku suka banget acaranya intimate, terus vibe-nya tuh warm juga dan satu ruangan tuh bisa ngerasain albumnya. Jadi aku gak terlalu suka yang kayak terlalu party gitu. Jadi aku suka yang agak subtle juga. Dan kalau dilihat tuh vibe-nya tuh kayak cukup warm dan cukup intimate. Jadi aku ngundang beberapa teman-teman aku, teman-teman yang ada di industri musik juga, terus beberapa fans aku dan of course my family. Dan itu waktu itu rasanya kayak special banget buat aku sih, karena rasanya kayak udah lama gak rilis album, tiba-tiba rilis album dan disambut dengan sangat baik. Terus itu rasanya kayak balik ke titik awal lagi. Terus di ruangan yang sama orang yang benar-benar tulus support aku. Jadi itu kayak fresh new start buat aku. Dan aku langsung percaya kayak gak peduli kamu umur berapa, you can always start again gitu.
0: Jadi kalau mau berkarya tuh gak pandang usia gitu ya. Apalagi tadi mungkin Naura sempat bilang bahwa ini album baru lagi setelah 8 tahun gak rilis, kemudian di fase hidup yang baru lagi kan. Pasti lebih mature dari sebelumnya. Kalau ngomongin tentang perjalanan sampai hari ini, itu kan bukan hal yang mudah ya Naura. Tadi kamu sempat bilang juga dari kecil, terus kemudian banyak mengalami fase. Apa yang akhirnya kamu bisa jadikan value sebagai pegangan hidup kamu setelah menjalani berbagai macam apa ya, problem di hidup mungkin gitu kan. POV juga tadi kamu geser, jadi gimana ya supaya ini bisa jadi sebuah cahaya di hidup kamu. Ada gak value yang kamu, ini deh gue pegang banget nih sekarang?
1: kayaknya aku harus bersyukur banget kalau ternyata hobi aku bisa menjadi pekerjaan aku juga. Dan pekerjaan aku itu adalah passion aku. Karena aku tahu orang tuh banyak banget yang struggle untuk bisa sayang dan passionate about their job, karena they're just doing the job for their, you know, what they need, money gitu. Dan aku harus bersyukur kalau ternyata my job is what I love gitu loh. Dan ada passion aku dan hobi aku di situ. Itu satu. Terus kedua, walaupun banyak banget konsekuensi yang harus aku lewatin dan aku jalanin, yang mungkin orang gak akan ngerti juga.
0: Ya karena gak ada di situasi kamu.
1: Gak ada di, they're not in my shoes. Tapi aku yakin aku bisa ngelewatin ini, dan Allah tuh percayain ini semua ke aku. Artinya aku bisa ngelewatin juga. Dan tapi aku juga masih punya hope dan mimpi, dan banyak sekali mimpi yang pengen aku capai. Jadi semoga aku gak akan pernah kehilangan spark ini.
0: Very cool, luar biasa Naura. 21 tahun loh, berarti kamu lahir tahun berapa deh?
1: 2005.
0: Coba, sahabat suara umur berapa tuh tahun 2005 ya? Luar biasa tuh Naura baru lahir ya. Tapi nih, kita agak intermezzo sedikit. Ada titipan games dari produser aku ya Naura ya. Ini adalah jawab jujur. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Harus jujur ya, walaupun kita gak tahu sih nanti Nau jujur apa enggak ya. Tapi kita berharap Nau jujur
1: aku
0: menjawab
1: jujur.
0: Ini. Cool. Yang pertama, dari semua lagu yang ada di album kamu, lagu mana yang paling favorit?
1: Untukmu yang kamu belum kutemui.
0: Oh, karena kenapa tuh?
1: Karena itu lagu yang menurut aku vibe-nya tuh bener-bener kayak fairy tale and princess. Dan itu lagu yang bener-bener kayak salah satu lagu yang bentuknya kayak doa banget, karena itu tuh lagu aku tulis buat jodoh aku yang aku nggak tahu di mana,
0: yang gitu. Belum tahu ya,
1: yang aku belum tahu di mana. Jadi menurut aku itu kayak it's another level of loving someone from afar yang aku juga nggak tahu siapa gitu.
0: Yang belum tahu aja udah dibikin lagu.
1: Belum tahu.
0: Gimana kalau kamu udah ketemu Nau kan? Apa kira-kira ya kan? Kita nantikan nanti ya. Oke, selanjutnya, pernah nggak nangis gara-gara lagu sendiri?
1: Pernah.
0: So far. Apa lagu apa? Why?
1: Kayak lagu aku pas masih kecil tapi. Kayak lagu-lagu aku pas masih kecil, kayak lagu Selimut. Itu kan lagu duet aku sama Neona. Itu kan tentang kayak anak-anak kecil berdua, adik kakak. Ngomong kayak udah kita harus sayang-sayangan sekarang, kita harus nikmatin momen ini mumpung kita masih satu selimut, karena nanti pas kita udah gede pasti kita pisah.
0: Ya kan? Itu kamu nangis waktu di usia itu apa pas sekarang-sekarang dengerin ulang?
1: Sekarang dan pas usia itu. Aku dulu mau rekaman tuh kayak agak mundur gitu jadwal rekamannya karena aku gak bisa dengerin lagu itu karena aku nangis terus. Padahal aku umurnya masih kayak 7 tahun. Jadi mama papa tuh kayak bingung kayak gimana. Terus gimana dong kamu pelajarin lagunya kalau kamu dengerin demonya aja kamu nangis,
0: nangis terus.
1: Gimana mau pelajarin gitu.
0: Selimut ya.
1: Selimut.
0: Yeah. Itu karena mungkin ada sisi emosionalnya ya karena barengan sama Neona. Kalau bisa kirim voice note ke Naura usia 15 tahun, kira-kira kamu mau bilang apa?
1: 15 tahun.
0: Iya.
1: 15.
0: 15? 15 tuh
1: SMP ya? Iya. 15 agak lupa. Iya. Oh, kayaknya 15 tahun in, kayaknya jangan insecure. Terus jangan insecure, jangan fokus sama apa yang orang-orang bilang ke kamu, terus kamu turutin apa kata-kata orang. Pokoknya kalau kamu punya guts untuk bilang enggak, ya bilang aja enggak. Kalau mau bilang iya, bilang iya. Itu sih, kayaknya harusnya lebih percaya sama diri kamu sendiri daripada omongan orang lain gitu.
0: Wow, you wish you could
1: say that,
0: Taller ya. Okay, tapi kan kalau nggak melalui itu kan nggak akan balik lagi, nggak akan terjadi seperti yang sekarang ini.
1: Tapi greget aja kak.
0: Masih ada sisi itunya
1: greget
0: ya.
1: Greget banget aja.
0: Karena gitu, semua ekspektasi orang kamu berusaha penuhi dan lain sebagainya. Cool. Tapi kan lihat hari ini, buktinya hari ini kan luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Naura, sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
2: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso.
3: Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung percepat perbaikan infrastruktur dukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Sundakarsa Fest diusulkan digelar berkeliling. Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah di RSAS untuk perawatan korban penyekapan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein sudah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemerintah Kota Bandung bergerak bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastra Negara diproyeksikan pada 17 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum, pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan, hingga penataan kawasan parkir. Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Husein, terutama di Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara. Pengelolaan area parkir juga disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta kantor perwakilan Bank Indonesia Jabar menggelar Sundakarsa Fest pada 26 hingga 29 Juni 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penyelenggaraan Sundakarsa Fest sebagai kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya UMKM di Jawa Barat. Namun diusulkan agar kegiatan bisa dilakukan secara berkeliling di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gubernur juga mengingatkan perlunya pengajaran berbagai bidang seperti membatik, memahat, melukis hingga masakan Sunda kepada para siswa agar keahlian tersebut tidak hilang dan ada regenerasi.
2: Ke depan saya sarankan dilebarkan kegiatannya, digelar keliling di setiap kabupaten, tempat dipersiapkan menjadi pelataran yang sudah biasa nanti digunakan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini, dan tumbuh ekonomi kreatif, jadi harus dibangun dengan baik. Yang keduanya saya ngingetin, batik itu nanti yang hilang adalah pembatiknya, karena usianya udah pada tua. Pemahat, kehilangan tukang pahatnya. Pelukis, kehilangan tukang lukisnya. Makanan, nanti kehilangan chefnya yang tradisional-tradisional kreatif itu. Bagaimana itu nanti tidak kehilangan, tidak putus garisnya? Saya sudah minta, tadi udah kumpulin deh pembatik mana, kasih tiap bulan gaji yang cukup untuk ngajarin batik. Ngajarin di sekolah aja, di sekolah formal.
1: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, serta ekonomi dan keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Sundakarsa Fest, karya kreatif Jawa Barat 2026 yang mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya, digitalisasi dan keberlanjutan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Yunanto Herdiawan mengatakan, hingga Mei 2026, pihaknya sudah membina 181 UMKM dari berbagai sektor, termasuk 7 desa wisata.
3: Apa yang membuat UMKM di Jawa Barat ini juara, itu salah satunya adalah ekosistemnya. Karena apapun kreativitas, kalau ekosistemnya nggak mendukung, benih ditaruh di tanah kering tidak akan tumbuh. Nah, di Jawa Barat ini luar biasa, bagaimana kepedulian pimpinan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten pada UMKM di Jawa Barat. Kenapa BI mendukung UMKM ini adalah tugas Bank Indonesia juga, Pak. Karena tadi selain rupiah, kita kalau cadangan devisa, intervensi itu di kantor pusat, kalau di daerah, kita lakukan dengan bagaimana berusaha mendorong ekspor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi UMKM ini salah satu yang kita dukung, mendukung kapasitas usaha, digitalisasi, kita dukung akses pasar dan temukan dengan perbankan juga akses pembiayaan supaya lebih dapat lebih besar lagi.
1: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat, Adiana Slamet, mengakui belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Menurutnya, regulasi media sosial masih bergantung kepada sistem algoritma global. Meski begitu, Adiana menegaskan, pemerintah harus memiliki aturan yang jelas terkait pemanfaatan media sosial di Indonesia, apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia cukup banyak.
4: Intinya bahwa yang pertama kita diatur bukan oleh regulasi negara, pada ruang cyberspace ya, baik itu VOD gitu ya, video on demand, VSP, ataupun misalkan media sosial ya, Gen Z atau kita semua gitu ya, yang kemudian diidentifikasi kurang lebih 130 lebih juta jiwa masyarakat Indonesia pengakses internet gitu ya, itu kan diaturnya oleh platform global melalui algoritma kan, karena memang regulasi negara gitu ya belum cukup kuat gitu ya untuk mengatur bagaimana penetrasi masyarakat Indonesia gitu ya dalam menggunakan.
1: Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pasca ditangkapnya tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR, sejumlah warga di sekitar kawasan Cileunyi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Seorang warga Ella mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban dan berharap kedua mata tersangka didonorkan kepada korban.
5: Kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya, matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya pun sebenarnya bukannya ini, mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung untuk melihat perkembangan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka TH. Kunjungan yang dilakukan pada Senin kemarin, Gubernur diterima oleh jajaran direksi RSHS dan bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai disiplin ilmu. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
2: Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik, dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Ralat aja dari saya tidak mendepositkan uang 1 miliar, yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya bukan dari saya.
1: Para dokter dan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memberikan perawatan dan penanganan secara intensif kepada YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai menerima Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama RSHS Rasim Dinata Marsidi mengatakan, dalam sebulan ini tim RSHS akan fokus menghilangkan infeksi akibat luka pada tubuh korban sebelum melakukan operasi. Selain itu, pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki. Proses penyembuhan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun.
6: Jadi kami sekarang ini dalam sebulan ini masih fokus di menghilangkan infeksinya. Dan kami sudah membuat schedule, mungkin bisa sampai 1 tahun untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah aja, untuk pergerakan pun kaki pun sama. Jadi kami sudah adalah 1 tahun ke depan insya Allah bisa beres. Bulan ini masih fokus di infeksinya, jadi belum tuntas, gak bisa. Kalau infeksi belum ada, kita gak bisa operasi, karena akan sembuh. Nah, dalam minggu ketiga ini, minggu kedua sudah meredah, tapi belum beres.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Keluarga Indonesia. Hai Moms and Dads, And Be Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan

0: di MB Fair lo. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Eh, emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburan Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: Spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 29 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

prang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah.

Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer,

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat hari Selasa, sahabat suara. Yuni Melia Sari siap buat temenin kalian dan memutarkan lagu-lagu requestannya kalian. Mau kirim salam buat siapa? Ke salaman 11 22 10 51.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Apa kabar? Hari ini semoga semuanya sehat, semuanya penuh semangat. Aduh, menemani sahabat suara pastinya dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Ini Melia Sari bareng sama Bupi Hendra. Hari ini seneng banget temenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam. Mau minta lagu apa boleh banget sahabat suara. Yuk, boleh request BDG spasi nama, spasi umur, lagunya dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 10 51. Kalau playlistnya udah Yuni siapin kok buat sahabat suara. Enakan semuanya, dijamin, gak percaya? Kita mainkan!

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan.

0: memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear tanggal 19 Juni sampai 5 Juli setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
0: Yuk habiskan waktu seru kamu di Chiwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @chiwok.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai, Sobat Suara. Kembali menyapa pendengar-pendengar setiaku dari Kota Bandung dan dari kota-kota lainnya di Jawa Barat. Senang banget ketemu lagi sama kalian. Alhamdulillah. Kalau ditanya Teh Yuni kemana aja sih, banyak yang DM, banyak juga yang nanya gitu ya. Teh Yuni kemana aja seminggu kemarin? Asli, jadi memang kebetulan momennya adalah momen liburan anak-anak sekolah. Betul ya Sobat Sore ya. Nah pas banget Yuni tuh dapat tawaran pekerjaan di Bali. Lalu setelah itu 4 hari kan gitu. Wah, 4 hari nih gitu ya. Yaudahlah ajakin keluarga aja sekalian, karena kebetulan ulangan ujian anak-anak udah selesai, cuma tinggal menunggu bagi rapot. Terus aku tanya sama wali kelasnya, "Bu, anak saya naik kelas kan?" "Naik." "Ya udah, Bu, rapotnya nanti aja diambilnya. Yang penting anak-anak ikut dulu aja ke Bali yuk, mumpung ibunya ada jadwal pekerjaan. Suamiku pun sudah cuti gitu ya dari aktivitasnya. Jadi, ya udah yuk sa kulawargiun gitu ya. Sabar-sabar ada momen nih untuk bisa berangkat ke Bali. Ada momen nih, ada waktunya, ada sehatnya, ada rezekinya, ada kesempatannya, sehingga akhirnya yaudah yuk ke Bali lah barengan, liburan dulu lalu aku bekerja, suami dan anakku lanjut liburan berdua karena ibunya harus bekerja di atas panggung gitu kan. Pulang ke Bandung nyambung lagi ada panggung lain di Karya Kreatif Jawa Barat ya, Senin yang lalu ya kan, Senin kemarin nih Sabar Suara. Akhirnya aku kayak aduh masih capek, masih lelah gitu ya. Dan juga kebetulan Senin kemarin aku berulang tahun Sahabat Suara. Jadi aku mikir kayak ya udahlah ya, aku pengen memberikan waktu dulu deh buat diriku menikmati momen pergantian usia gitu ya, dengan makan malam aja sama anakku, sama suamiku gitu ya. Baru nanti akhirnya hari Selasa deh mulai kembali aktif siaran menemani Sahabat Suara. Begitu ceritanya. Jadi boleh dong, karena hari ini Yuni baru saja kembali mengudara, baru kembali lagi menyapa kalian dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Plus juga momen aku berulang tahun kemarin Sahabat Suara. Tidak berlebihan rasanya kalau aku memohon doa dari pendengar-pendengar tercintaku. Doain aku yang terbaik, please banget. Maksa ya, doain aku please banget. Sebelum berganti besok sudah mulai bulan Juli, aku minta hari ini yang request, doain aku karena aku lagi ulang tahun yeah. Ya, tapi tetap meskipun Yuni yang ulang tahun, kalian yang akan aku tetap kasih kado. Kadonya apa? Lagu guys ya. Mau minta lagu apa sayang-sayangku? Boleh banget yuk request kesini BDG spasi nama spasi umur spasi lagu requestan ya Sahabat Suara, dan kirim salamnya untuk siapa. Hari ini Yuni barengan sama OPP on duty Hendra berdua aja. Bo, kalau dulu di kantor kan banyak ya aku sahabat-sahabat di lantai 3, lantai 4 sampai 40 orang, 50 orang gitu dari zaman Sulanjana sampai ke kantor kita di Ahmad Yani. Lah sekarang kita kan cuma tinggal beberapa jari jemari doang ya. Jadi udah enggak ada tundra, gue ngarepin ada yang ngasih surprise gue pakai lilin terus nyanyi-nyanyi lagu ulang tahun pakai galon gitu ya kan. Zamannya OPP semua komplit ngumpul, zamannya produser, zamannya dia penyiar kiri kanan gitu kan, ramai sekali kalau ulang tahun. Kalau sekarang tuh benar-benar deh, Yuni sama Hendra udah sampai kayak gini. Ndra, kayaknya kalau kita numpang berdua terlalu berlebihan ya. Jadi mari kita rayakan dengan jajan-jajan aja deh, karena ini udah lama juga enggak ketemu sama Hendra gitu Sahabat Suara ya. Tapi kalau misalnya Sahabat Suara mau ngirim sesuatu buat kita, boleh Andre ya? Nggak akan ngerepotin orang kita cuma berdua. Gitu Sahabat Suara. Jadi sepi, ulang tahunku sepi sekali loh. Tapi sok ya, insya Allah hatiku tetap hangat ya. Nemenin kalian sampai dengan jam 7. Yuni mulai baca request dari Teh Yuni di Antapani. Teh Yuni selamat sore, gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku mau request lagunya Usi yang Seandainya. Kemarin baru interview sama Bagus Au ya. Salam buat all crew operator Sahabat Suara, Selasa yang cerah dan panasnya Pol Teh Yun. Bawanya aus terus, asli jangan lupa minum terus ya Sahabat Suara. Meskipun males capek bulak-balik terus ke toilet, karena mungkin kalau kita minum terus ya bawaannya ke toilet terus pipis gitu ya. It's okay, tapi kita terhidrasi, kulit tidak kering, mulut tidak sariawan, bibir gak pecah-pecah ya. Dan ginjal kita bekerja tetap normal dan baik gitu Sahabat Suara. Jadi please jangan males minum ya, mau itu yang paling bagus sih air putih ya, memang air mineral ya. Tapi kalau mau air kelapa atau
pasti ada yang isotonik gitu ya. Tapi ya jangan yang terlalu manis lah intinya mah. Air putih aja biar tetap fresh gitu loh guys ya. Terima kasih. Tapi ini nanti lagunya Yuni putarkan. Halo, selamat sore Mas Fahri. Assalamualaikum dan selamat sore Teh Yuni. Waalaikumsalam salam. Mas Fahri dicampela ceria-ceria nih, suara santai, mau request lagunya The Virgin yang Love Setengah Mati atau Padi Reborn yang Ego. Let me check your song ya, Fahri, adanya yang mana tapi pasti akan aku puterin ya. Halo juga, selamat sore Mas DC di Mekarbakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik, udah liburannya. Sudah liburan, sudah juga bekerja. Jadi plus-plus. Terik Mekarbakti sore ini Teh, request lagunya Puisi dari Jekustik. Salam buat sahabat suara dimanapun, buat Teh Yun, Ahendra, terus penuh berkah hidupnya ya, amin insyaallah. Matur nuwun Teh, wassalam. Matur nuwun, terima kasih. Mau ngirim nasi tumpeng buat aku? Boleh loh. Teh Yun lama banget nih kemarin offnya. Iya, gimana dong? Kemarin tuh tapi aku kan semenjak TRL atau Hard Rock FM tidak lagi mengudara gitu ya. Teman-teman yang ada di TRL atau para alumni dari Hard Rock FM kan memang sebagian bergabung dengan Iswara gitu ya, karena kita masih keluarga besar MRA Media Bandung. Sehingga besar harapan juga gitu kalau salah satu dari tim inti Yuni, Elmi dan Wanda berhalangan untuk siaran, bisa memberikan kesempatan secara bergantian juga teman-teman yang menjadi replacer untuk menyapa sahabat suara. Jadi kan memang berbagi juga gitu loh sahabat suara. Aku tuh bilang sama mereka, sama teman-teman replacer, guys, doain nih aku banyak MC-nya biar kalian banyak siarannya. Gitu lah ya. Selamat sore juga Teh Anke. Salam Teh Yuni. Selamat sore yang enggak lagi ada pemadaman, amin dong. Yang enggak ada lagi pemadaman bergilir, please banget. Boleh dong diputerin lagunya Rembayang di Sepertiga Malamku. Makasih Teh Yuni dan Pipinya. Untuk DR yang lagi nguping suara bareng Yang Uti. Terima kasih buat Teh Anke dan juga buat ADR. Lagu-lagu requestan kalian akan diputarkan satu persatu. Yang belum request, Yuni tunggu ya.

0: Istuara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, ini lagi libur banget nih anak-anak. Aduh, bingung mau ngajakin kemana lagi ya. Dikit-dikit bangun tidur, hari ini kita ngapain bu? Dikit-dikit, hari ini kita kemana ya? Dikit-dikit, mau dong weekendnya staycation di hotel. Jangan habis ide sahabat suara. Nikmati long weekend sahabat suara di kota Bandung dengan tempat yang nyaman barengan keluarga, hanya di El Hotel Bandung. Terletak cuma 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow juga Instagram di @elhotelbandung. Selamat datang buat sahabat suara yang baru saja tiba di kota Bandung. Aduh, Bandung panas banget. Kayaknya memang di beberapa wilayah tuh panas ya sahabat suara. Namun anginnya itu memang dingin. Jadi kalau orang Bandung atau orang Sunda bilangnya halodo. Tapi kalau di wilayah lain pas kemarin di Bali juga ini terjadi nih. Panas sekali cuacanya, hanya cepisan gitu ya ke kulit panasnya. Tapi anginnya tuh dingin ngeglebuk malah kalau di Bali karena banyak pantai ya. Kalau di sini anginnya angin kering gitu sahabat suara, tapi tetap dingin. Tadi pagi maunya selimutan terus pas dilihat di weather ternyata 16 derajat Celcius saja. Bagaimana kita tidak katirisan ya? Halo selamat sore, ini mau menyapa yang sudah request di 08112221051. Ada ibunya Zidni di Mekar Bakti Pamulian Sumedang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Yuni, baru muncul lagi. Iya, mau request lagunya buat anakku yang Tensi Magical Binio. Aku tadi tanya sama pipiku, lagu ini ternyata tidak ada di bank lagunya kita ya. Jadi diganti saja katanya Ibu Zidni, mau lagunya Nadif Basalamah yang Penjaga Hati. Sudah Yuni siapkan ya. Aku juga gak kenal lagunya. Gitu deh. Salam buat suamiku yang lagi galau Jerman tersingkir. Hah, gitu dong. Jerman orang gak ngikutin. Sorry abis liburan gak ada jadwal nonton bola. Gitu aja Teh, makasih banyak. Wassalam. Asli aku gak ngikutin sama sekali loh nonton-nonton bola itu. Jadi kalau ada undangan Teh ini nonton bola, aku kayak gak ngerti, gak ngikutin gitu. Assalamualaikum. Sore Teh Yuni, happy birthday, wishing you all the best. Terima kasih. Sehat dan panjang umur, sukses. Terima kasih ya. Dari Faye yang sudah request ke sini, mau lagunya 2000 yang aku cinta kamu. Segera setelah Nadif Basalamah aku putarkan lagu ini. Ini sahabat-sahabat aku yang nyanyi 2000 dan mereka tuh dalam waktu dekat ini mau ngadain kayak intimate concert lagi. Jadi follow Instagramnya mereka. Kalau kamu suka banget sama 2000, Vita dan juga teman-teman bakalan banyak banget menyapa kalian di panggung off air. So please follow Instagramnya mereka biar tahu ya. Oh ini Kang Faye, ya Allah. Oke Kang Faye, salam buat semua yang lagi dengerin aja, yang lagi di jalan hatur nuhun. Kang Ferry ini, Kang Ferry maafin. Kenapa di sininya ganti nomor ya? Di sininya Faye aja gitu. Biasanya sama Hendra di savein Kang Ferry. Gitu bisa kali Kang. Aduh, nggak boleh banyak minta tau, minta tuh banyak tuh sama yang mau kuasa Tandra, nggak boleh tau. Bisa meren Kang Fei, tapi jangan yang nyeduh sendiri, ripu dispenser di kantor mati. Asli aku banyak dapat kiriman kopi ya. Kopi kan teman-teman pendengarku tahu ya kalau Yuni sekarang tuh ngopinya tuh bukan kopi susu. Jadi ngopinya kopi hitam yang harus diseduh gitu ya, yang di drip bag atau yang pakai disaring gitu dan lain sebagainya ya. Terus dispenser di kantor tuh parum, gasnya enggak ada. Jadi teripuh. Kalau mau ngirim kopi ya, es kopi aja, es kopi americano ya atau enggak yang ada rasa-rasa buahnya gitu. Terima kasih loh sebelumnya. Kang Ferry sehat-sehat ya, hati-hati di jalan atau dimanapun saat ini Kang Ferry berada ya. Nanti lagunya bakal Yuni putarkan ya. Nanti dikirimin cold brew, mantap. Siap. Ada siapa lagi ini? Di mau nonton ini BGDT apa sih? Bandung meren BDG ya maksudnya. Ada Kang Agung. Oh lebih tepatnya beliau ada di Cianjur. Request lagunya Rabun Jauh atau Sesi Potret boleh dong. Buat istriku Dea, anakku Zira dan teman-teman DCA Cianjur. BTW Mutmila Teteh, barakallah fi umrik ya Teh, makasih. Oh
Kang Agung, terima kasih doa baiknya. Terima kasih untuk doanya ya. Aku benar-benar tidak meminta apapun selain doa tulus dari kalian, dan doa tulus kalian akan kubalas berlipat-lipat kali. Hah, dalam siaranku ini semoga kembali untuk pendengar setiaku yang lagi dalam kesulitan, semoga Allah mudahkan ketemu jalan keluarnya. Yang sedang dalam kebahagiaan, semoga juga Allah panjangkan nikmat bahagianya. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, sehat, lancar usahanya, bahagia lahir dan batin, insyaallah ya. Doa-doa baik untuk Yuni, kembali lagi untuk sahabat suara semua. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Ada juga, siapa ini ya? Sakedap. Suaranya Teh Yuni serak. Iya. Aku pulang dari Bali, suaraku belum kembali dengan normal. Kang Dennis Kasanopa, halo Kang Dennis. Terima kasih sudah request. Seperti biasa Kang Dennis mah suka bikin puisi ya, panjang pisan, harus ngerenghap dulu sebentar. Kang Dennis Kasanopa di Cimohai buat Teh Yuni, barakallahu fi umrik. Terima kasih ya Kang. Semoga Allah melimpahkan umur yang penuh berkah, amin. Kesehatan yang terjaga, insyaallah. Hati yang tenang, masyaallah. Ini yang tidak terbayar dengan apapun ya. Serta mengabulkan setiap doa terbaikmu, amin ya Allah. Mungkin aku hanya seseorang yang mengagumimu dalam diam, namun diamku tak pernah menghalangi doa-doa baik untukmu. Doa yang sama kembali untuk Kang Dennis dan juga keluarga ya. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, memudahkan segala urusanmu, dan menghadirkan kebahagiaan yang terbaik di dunia maupun akhirat, insyaallah. Selamat ulang tahun, semoga setiap harimu semakin dekat dengan rahmat dan ridhonya, amin ya Allah. Lagunya Merasa Cinta Teteh dari KD alias Kerdianti. Siap ya, nanti aku putarkan ya. Di lanjutin lagi ya, baca requestnya nanti, oke? Aku puterin dulu yang sudah nunggu dari tadi. Berurutan ya lagunya ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the

di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Satu persatu lagu-lagunya Sabah Suara Yuni putarkan secara berurutan. Jadi kalau requestnya belum kubaca atau mungkin lagunya belum terputar, maaf ya, mungkin sekarang gilirannya Sabah Suara. Barusan aja Yuni putarkan satu lagu dari Raffi Andika dengan Rindu atau Memang Rindu. Ingat banget kayaknya pernah interview Raffi waktu launching lagu ini deh. Dan lagunya di request sama Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Mau lagunya ini ya yang aku pilih diputarkan ya. Salam-salam buat penyiar, kru Kang Hendra dan sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni, selamat ulang tahun ya Teh Yuni. Semoga sehat selalu, murah rezekinya dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Kang Sandi dan keluarga Punggawa iRadio yang masih tersisa bersama Kang Hendra. Doaku buat kalian sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Penuh nostalgia dengan iRadio Bandung. Ya. Begitupun dengan kami di sini, Kang. Seminggu gak ada Teh Yuni, hampa hidup ini. Seperti tidak ada roh gitu. Aduh, roh gitu. Mungkin kita sebagai pendengar sejati dan setia sudah terbiasa bertahun-tahun dengan iRadio. Terus dengerin aku gitu ya 14 tahun ini gitu, Kang Sandi ya. Tiba-tiba kemarin seminggu bolos. Tapi kayaknya dalam satu tahun aku ada aja deh bolos seminggu berapa hari gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak teman-teman replacer yang der-der-dor. Jadi kan makin rame, tidak sepi lagi ya. Sudah seperti keluarga besar senar dengan iRadio. Terima kasih Kang Sandi ya. Berkah selalu, saya selalu dengarkan terus dan support kita selalu. Hatur nuhun. Ada juga request dari Aseplin. Halo Teh Yuni, selamat ulang tahun ya. Semoga makin shining, shimmering, splendid. Request lagu dong Selamanya Padamu dari Usi. Usi tuh tadi sudah nyanyi di segmen awal, udah aku puterin. Jadinya Ziva aja kebetulan yang kamu minta gak ada. Akhirnya diganti tadi dengan Cukup ya. Abis ini bakalan Yuni putarkan ya. Lagunya buat yang lagi liburan aja dan dengerin Iswara. Makasih. Sama-sama. Ini request dari Kang Asep, terima kasih banyak ya. Sepertinya requestmu sudah aku putarkan semua ya. Kang Asep udah, Kang V udah, Kang Sandi udah, Ibu Zidnya sudah, ini udah, bentar, Kang Dennis udah ya, ini yang di Cianjur. Udah juga ya. Udah selesai dong requestnya. Udah aku baca semua. Hatur nuhun ya. Ini ada satu yang ngilip nih ya. Ada Tresna. Teh Yuni, happy birthday. Terima kasih Tresna. Aku pengen dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Spesial buat Teh Yuni yang lagi ulang tahun katanya. Sayangku 2001 kali untukmu. Nggak mau 2026 aja biar lebih lengkap gitu sayangku. Nggak dong, makasih ya Tres. Terima kasih, bermakna sekali ucapannya. Habis lagunya Ziva yang Cukup, ini putarkan Adrian Khalifnya ya. Hatur nuhun sekali lagi, terima kasih banyak. Oke. Sahabat Suara, aku lagi bersedih. Hatiku sedang sedih sekali. Meskipun lagi ulang tahun berbahagia gitu ya, tapi di satu sisi ngelihat berbagai macam berita-berita yang sedang hilir mudik di sosial media, terutama berita mengenai update dari Bapak Nadiem Makarim yang divonis 10 tahun penjara dan harus mengganti uang 809 miliar. Duh, hatiku rasanya kayak teriris-iris sekali gitu ya. Ya Allah, benar-benar ya, di luar kabar benar atau enggak gitu kan, yang mana sih kebenaran yang sebenar-benarnya gitu ya, yang mana sih kenyataan yang seharus-harusnya kita bela dan kita yakini gitu lah ya Sahabat Suara. Tapi melihat berita hari ini pagi ini, ya Allah, hatiku kayaknya sedih banget ya Allah. Masa begini ya Sahabat Suara ujungnya, masa begini, padahal ada pernyataan dari salah satu hakim yang membeberkan kebenaran secara lugas yang menyebut bahwa Bapak Nadiem ini harus bebas tanpa syarat karena memang tidak terbukti gitu ya kesalahan yang dituduhkan terhadap beliau. Tapi kenapa seperti ini? Aku sedih sih jujur, apalagi ya orang baik melihat deh ya, saat sedang putusan sidangnya juga benar-benar diantar, benar-benar ditunggu, benar-benar disupport gitu ya Sahabat Suara ya. Bismillahirrahmanirrahim aja ya, semoga yang terbaik untuk keadilan, semoga yang terbenar sebenar-benarnya untuk keadilan ya. Kita lihat dan
apalagi atuh ya sebagai rakyat mah kita hanya bisa membela dengan doa ya Sabah Suara kalau tidak ada lagi yang bisa kita lakukan gitu ya. Ah ya Allah, orang baik salah juga kalau udah kepentok atau kalau sudah tersandung dengan sesuatu permasalahan, problematika atau apapun itu yang jauh lebih kuat dari kita ya Sahabat Suara, kadang-kadang di luar kuasa ya. Makanya kita mah udah milih jalan yang lurus aja, ada aja cobaannya, ada aja ujiannya. Apalagi kalau jalannya belok, bener gak sih? Aku suka mikir gitu Sahabat Suara ya. Kalau kita udah jadi orang baik, niatnya lillahi ta'ala, karena memang sebagai manusia sebaik-baiknya kita hanya pengen jadi orang yang baik gitu ya, baik, bermanfaat gitu. Ada aja ujiannya, ada aja godaannya. Apalagi kalau kita jadi orang jahat, kebayang gak sih? Pernah bayangin gak sih gitu? Orang baik aja dijahatin, apalagi orang jahat gitu aja sih. Jadi ya ngapain, gimana alasannya kenapa harus menjadi orang jahat gitu ya Sahabat Suara. Makanya udahlah, be kind to yourself, be kind to another, teh bener gitu ya. Seperti itu adanya. Suamiku nanti aku telepon balik ya, aku lagi siaran. Gitulah Sahabat Suara. Duh, tapi jangan sedih ah ya. Semoga berita-berita bahagia lainnya bisa menutup kesedihannya kalian, atau berita-berita bahagia yang menyenangkan atau yang ocon-oconan lah bisa meringankan beban pikiran kita. Udah malir loba bayarin anak-anak mau masuk sekolah atau mungkin mau kenaikan kelas gitu ya, banyak yang harus dipenuhi. Ditambah stres berita yang kayak gini, enggak lah, kita bikin happy aja ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Tera di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak sama yang namanya layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Beberapa saat lagi kita akan memutarkan pemandangan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan jawa sekitarnya. Buat sahabat suara, let's having a break. Terus kita lanjut lagi puterin lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan terbaik di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib sahabat suara untuk Anda yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Yuni punya satu informasi nih buat kalian yang mungkin lagi mati gaya atau kebingungan. Ada beberapa rekan-rekan, keluarga, atau mungkin teman-teman mau ngadain event, terus mau diajakin kemana ya. Apalagi eventnya di weekend nanti gitu sahabat suara ya. Nah coba deh datang ke The Papandayan Hotel guys. Kalian bisa nikmatin kumpul bareng keluarga, teman, atau komunitas di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya nih nemenin kalian di Sabtu malam, sekarang hadir di hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore di konsep yang baru ya. Konsep ini adalah Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapetin promo buy 4 get 5, jadi beli 4 gratis 5. Beli 4 beli 4 dapatkan 5. Bonusnya 1 gitu guys ya. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Dingin ya guys, siap-siap. Malam nanti kayaknya bakalan kerasa dingin lagi deh sahabat suara. Kalau kalian merasa adalah orang-orang yang sepertinya alergi terhadap udara atau cuaca dingin atau bahkan panas ya, ini kayaknya ada di tengah-tengah nih ya. Panas banget salah, kedinginan banget salah. Harus siap-siap berbagai macam obat, obatan, penangkal segala rasa itu sahabat suara. Alat yang bisa menghangatkan tubuh kalian atau sebaliknya bikin adem. Nah, biar bisa dua-duanya, ada tuh jaket yang bisa kalau kena panas tetap kerasa adem, kalau lagi dingin tetap menghangatkan. Nah, apa ya nama istilahnya teh? Coba deh itu ya, sahabat suara ya. Tapi kalau misalnya ternyata sahabat suara ngerasa aduh, dinginnya nyecek banget, gak kuat, ya dihindari. Kayak pulang kantor nih sekarang udah nyampe rumah, dihindari mandi air dingin lah, mandinya air hangat dulu. Dihindari dulu minum es-esan, minumannya yang hangat-hangat dulu. Minuman rempah sih udah paling enak, udah paling bener sahabat suara. Aduh itu menyegarkan sih buat aku ya. Minuman rempah dulu kan kayak ih apaan sih jamu, apaan sih rempah. Ternyata setelah usia-usia ini ya minuman rempah atau jamu-jamuan tuh kayak aduh enak pisan ya, menyegarkan, melegakan ya. Dan sekarang tuh banyak banget minuman-minuman kesehatan atau jamu-jamu godok yang memang sudah dibikin semodern mungkin, sehingga membuat kita tuh jadi suka sama rasanya dan mudah untuk mendapatkannya ya. Ada juga di situ manfaat rempahnya teh apa gitu ya. Jadi kalian bisa pilih berdasarkan apa nih yang lagi dikeluhkan. Misalnya lagi sakit tenggorokan, ada kencur jahe, lemon gitu. Lagi abis olahraga pengen refreshing, ada kunyit asam es madu gitu misalnya ya. Jadi bisa disesuaikan ya. Nah kalau lagi gini minum yang anget-anget dulu, susu jahe misalnya gitu ya sahabat suara. Terus minuman-minuman yang menghangatkan tenggorokan dan juga menghangatkan perut ya. Terus udah gitu di rumah ya, kalau bisa ya hindari deh tuh jendela atau ngebuka pintu selebar-lebarnya. Biasanya kan kita kalau udah nyampe rumah sumpek kayak aduh pengen ngebuka jendela, pengen ngebuka pintu gitu. Taunya malah masuk nyamuk. Anginnya masuk ke dalam rumah melalui sela-sela pintu, sela-sela jendela. Dihindari dulu lah yang kayak gitu ya. Anginnya lagi gak jelas begini. Pakai kaos kaki, pakai hangat-hangat di rumah juga gak masalah. Balur-balur kalau mau tidur. Biasanya gitu ya sahabat suara, apapun untuk menghangatkan. Pakai selimut, karena kan kadang-kadang orang Indonesia ya suka agak males pakai selimut gitu kan. Nah ini mah karena dingin sekali ya sudahlah. Yang paling penting apa coba, kalau lagi musimnya tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin begini ya sahabat suara ya, minum udah paling bener. Penting ya kan, pasang alarm kalau nanti malam kerasa dingin banget. Kenapa? Karena pas bangun nanti subuh, ya Allah malas banget mau bangun untuk beraktivitas. Rasanya pengen tarik selimut terus kayak tidur lagi. Tapi inget, ya Allah ini teh hari kerja bukan hari libur. Anak yang libur, orang tua mah tetap bekerja sahabat suara ya. Pasang alarm jangan sampai bablas ya kan. Tetap dipersiapkan segala keperluan buat sahabat suara besok beraktivitas dari malam ini. Biar kalau misalnya besok ada sedikit-sedikit telat gak terlalu dagdikduk der ya. Makan yang anget-anget ya, enak juga tuh yang kuah-kuah kayak sup,
apa namanya, capcay ya. Terus apa coba, itu loh sahabat suara, apa sih namanya, bubur. Ya Allah, bubur itu kan menghangatkan ya, aduh enak banget. Mie instan mie instan pakai cengek ya, aduh itu mah udah hangat literally karena kuahnya hangat terus dipakein cengek makin hangat ya sahabat suara ya. Apapun makanan atau minuman atau bagaimanapun cara untuk kita bersama-sama menghadapi si cuaca dan berbagai macam hal yang sedang tidak jelas ini, kita syukuri ya kita masih ngerasain nikmat angin, nikmat dingin. Karena di beberapa negara lain sahabat suara, mereka udah kena bener-bener gelombang panas loh ya. Bahkan ada yang sampai nginep di hotel karena kipas angin, AC, toko elektronik ini bener-bener kehabisan stok ya. Panasnya sampai 40-42 gitu ya sahabat suara. Yalah ya, panas banget gitu. Yang panas-panas, yang dingin-dingin. Tapi kalau Juicy Lucy menggabungkan keduanya, panasnya di gurun, hujannya di gurun juga. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara favorit akan ini putarkan untuk menemani malam harinya sahabat suara. Buat yang lagi jalan, selamat menikmati perjalanan pulang atau menuju ke manapun kalian saat ini. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Ingat ya, kalau kita bukan pewaris, jangan malas-malasan guys.

0: Siti Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
0: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
0: dengan streaming
4: ke iswara.id.

Suara, suara warga Indonesia. Terus 5,1 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Sobat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sobat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Sobat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini Sobat Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram at hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Ini Melia Sari, masih nemenin Sobat Suara sampai dengan menjelang jam 7 nanti. Jadi sebelum kalian sampai ke rumah, mendingan kencengin dulu deh volume radionya, karena setelah Yura Yunita, Yuni masih punya track dari suaminya. Stay close.

0: Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nikmati malam yang sempurna bersama dengan orang-orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delights, hanya di Intercontinental Bandung. Dago Pakar mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai dengan 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opir ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Terima kasih banyak buat semua sahabat suara yang sudah request, kirim salam, kirim ucapan ulang tahun buat Yuni hari ini. Really appreciate, guys. Semoga doa-doa baik yang sudah kalian panjatkan Allah ijabah untuk aku. Begitu juga sebaliknya, doa yang aku panjatkan untuk kalian semua pendengar tercinta aku. Terima kasih banyak. Besok insya Allah kita bakalan ketemu lagi dong pastinya. Dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam, Yuni bakalan puterin lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan favorit untuk menemani hari-harinya sahabat suara. Tapi sekarang kita bakalan kembali memutarkan playlist yang sudah disiapkan dari studionya Iswara di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Setelah itu nanti kita bakalan kembali gabung ke Iswara Network Jakarta. Hati-hati di jalan, selamat sampai ke tempat tujuan, selamat beristirahat buat yang sudah di rumah, dan selamat melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas yang masih harus dibereskan malam hari ini, guys. Oke, okay? Sehat-sehat buat semuanya. Ketemu lagi besok. Yuni barengan sama Hendra pamit. Dengarkan terus 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Backsound baru dalam hitungan from Feast. Nah, asik banget nih. Halo, halo, halo yang lagi di perjalanan, yang di mobil, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di perjalanan hati-hati di jalan, sedia cemilan di jalan biar gak ngantuk. Berkali-kali gue ingetin deh, cemilannya apa? Coba tunjang, nasi padang gitu ye. Simple tuh bang. Apa kabar semuanya? Absen-absen dulu dong di WhatsApp Mi Suara di 0816-114-1014. Mending lu save dulu nomornya, nih gue kasih tau lagi ya nomornya ya. 0816-114-1014. Lo save dulu, jadi kalau ada topik-topik gue nanya apa lo tinggal jawab. Ntar jawaban lo gue bacain on air, oke sahabat suara? Kasih tahu lagi ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa, dan apa rencana malam hari ini merayakan kemenangan Maroko dan juga Brazil di pertandingan tadi. Stay tune ya di Suara 101.4 barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Feast dalam hitungan. Kita.

Daryl. Santai dulu kali ye. Ini respon-respon di WhatsApp yang sudah masuk seperti biasa. Bacain dulu ya. Ada dari Adit, Bang Ber, gue lagi OTW Pasar Minggu menuju Depok, ramai lancar. Gue tuh udah gak pernah, alhamdulillah ya, gue udah gak pernah kena macet gitu loh. Karena jam kerja gue, apalagi minggu ini, gue kan pagi siaran sama Adit. Siaran sama Adit pagi banget sih kena macet kan. Jam 5:30 gue udah berangkat gitu. Malam balik, iya udah gak ketemu macet juga. Malam banget gue balik ya. Info-info sih dikit lagi gue siaran 3 jam guys. Udah gak 2 jam lagi. Thank you Adit update-nya. Ini bukan Adit insomnia ya, beda Adit ini ya. Ada Nabila, udah sampai rumah kak, rebahan, tinggal nunggu mie mateng. Enak tuh. Lo ngegodok mie di panci, biasanya gue tinggal dulu. Soalnya gue sukanya mie yang lodoh, mie goreng. Tapi harus lodoh bikinnya. Kayak kenyang gitu. Kalau yang masih kering kayak bleh gitu doang gitu. Nabila, thank you update-nya ya. Selamat makan mie. Kamu tim apa? Indomie? Super Mie? Banyak tuh merek-merek tuh. Indomie juga mereknya banyak banget tuh. Gue paling suka selain yang normal ya. Maksudnya yang normal tuh yang standar gitu ya. Rendang sih masuk sih sama gue, rendang.

cek nih di Google apa aja rasa Indomie. Bentar. Ini enggak sponsor ya? Ada yang baru tuh. Rasa oh ini premium Japanese. Widih, ada rasa shoyu, torimiso, takoyaki. Oh, lu mesti coba yang torimiso itu enak, sumpah. Torimiso best. Lo kalau misalkan lagi kayak butuh yang anget-anget gitu ya, apalagi basian-basian party aja, torimiso best, cobain. Ada yang kemasan saset, ada juga yang cup. Apun cup, sawadi cup. Bacain absen dulu, kita main santai aja ya sahabat sore. Atau mungkin lo ada yang request topik malam ini, biar bahas ini doang. Boleh, boleh, boleh. Tadi pagi pas gue siaran pagi, ramai banget tuh anak-anak nontonin penalti Belanda lawan Kamerun lagi. Maroko. Jujur Maroko main sih. Gila, gila, gila. Dan Belanda Maroko, Belanda udah pulang. Jerman juga kemarin pulang. Tersisa beberapa tim-tim raksasa kayak Argentina, habis itu Portugal, Brazil, selamat buat Brazil ya. Dan respect juga buat Jepang. Lo tetap di hati, anjay. Jepang oke lo mainnya cuy. Bisa nahan Brazil dengan 5 kali juara dunia. Hanya ditahan selisih 1 gol saja. Info aja, Jepang yang 2-1 lawan Brazil masih sama loh sama Jepang yang ngalahin kita 6-0. Ya jadi gue agak ada sedikit wish buat timnas Indonesia. Semoga bisa cepat melebarkan sayap ke World Cup tahun-tahun selanjutnya ya. Amin. Absen dong sahabat suara. Lo tuh di World Cup tahun ini tuh megang negara apa sih? Kalau gue Portugal. Portugal gue. Karena basically kalau Messi sama CR disuruh milih, CR is the real goat. Goat deh, goat. Goat apa? The greatest of all time. Masih tau ya, lo negara megang apa? Gak harus cowok ngerti bola, gak harus ya, semuanya juga boleh gitu. Gak harus yang ngerti bola banget ya. Iseng-iseng megang negara apa juga kasih tahu aja ke gue ya, siapapun orangnya. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Hai Moms and Dads, Ambi Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, terpameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Suara Warga Indonesia, Beno Rasan Davi mengudara dan menemani lo sampai jam 10 malam. Yo, absen. Ini dari Cynthia. Argentina for the win. Tim Messi sih kayaknya Argen. Gue jadi inget FIFA World Cup yang tahun sebelumnya tuh, Argen lawan Perancis. Gue akuin Perancis top-top, badannya geda-geda jujur, kenceng-kenceng. Tapi Argen masih lebih lincah sih. Messi, sat-set jujur. Enzo Fernandez di tengah. Dia pondasi jujur Fernandez. Ada Fatan. Gue megang Portugal bang, sama kayak lo. CR is the real goat, mantap. Kita percaya ramalan The Simpsons ya Fatan ya. Nanti malam ada, nanti ada pertandingan apa ya? Bentar, gue lagi ngecek juga nih. Jadwal World Cup. Biar lo siap-siap. Oh ini seru nih. Nanti jam 12 Norway lawan KPVRD. Ini bukan sih, Cote del Voire. Cote del Voire tuh KPVRD kan? Iya gak sih? KPVRD. Mana sih? Tentang

Oh beda-beda, sorry. Blown banget gue. Norway sama Cote d'Ivoire. Nanti malam kita lihat Haaland seperti apa ya pertandingannya ya. Apakah Haaland bermain lagi? Kemarin sih Haaland waktu lawan Prancis gak dimainin karena udah lolos anyway kan Norway. Tapi kayaknya Haaland akan main. Kita lihat nanti jam 12 malam ya sahabat suara ya. Tapi ini jam apa ya? Sorry. Bentar. Gue mesti ngecek lagi nih. Sorry ya. Ah, pokoknya lu cek aja deh ya. Norway mainnya jam berapa? Gue takutin yang gue cek adalah jam apa waktu sana, bukan waktu Indonesia Barat. Kasih tahu ya sahabat suara, abis ini gue lanjut lagi jam 9 malam barengan sama Beril, nongkrong bareng Beril, sikat.

101,4 FM i suara suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davis here. Gue lagi bacain komen-komen sahabat suara, ngasih tahu mereka megang negara apa di World Cup tahun ini. Disposition semuanya. Ada dari Putri. Hai Putri. Aku awalnya pegang South Korea kak, tapi karena gara-gara udah kalah ya di grup gitu, ya gak apa-apa lah ya. Hyun Min Son main gak sih kemarin? Jagoan gue cuma Son doang di Korea. Sama Kim Chon Ho, si bola tuh Kim Chon Ho. Coba siapa lagi nih? Aldo. Inggris bang. Inggris tebek sih. Juara grup sama Kroasia. Beda 1 poin. Tapi kemarin Inggris kalah sama dukun Ghana. Harry Kane mental semua golnya. Ghana pakai dukun Ghana. Yang lain kalau mau update-update sekarang lagi ngapain, pada di mana, mungkin ada yang pengen curhat, tetap di jam 9 malam nanti. Setelah beberapa lagu akan ada sesi BTS Berani Terbuka sama Beryl. Jadi buat kamu yang punya curhatan buat aku atau buat yang lainnya gitu ya, pengen curhat-curhat tapi belum bisa disampaikan ke orang lain, monggo cerita ke sini. Kalau gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya. Now I'll be back after few hits only on Iswara Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com.

0: suara warga Indonesia, Beryl Rasendavi di nongkrong bareng Beryl. Sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Cerita yang akan gue bacakan kali ini dari Fajar, seorang warga Bekasi berumur 29 tahun. Bang Beryl, gue mau curhat sebagai fans Belanda. Gue jadi lo nyesek sih cuy. Tadi pagi gue nonton full sambil kerja bang. Bahkan udah pede banget pas Gakpo bikin gol di babak kedua. Iya. Dalam hati gue mikir, oke nih udah aman nih. Menit-menit akhir malah kecolongan. Jujur nih dramanya oke banget sih. Belanda Maroko tuh. Issa Diop nyundul kan, langsung lemes gue bang. Extra time gue optimis gak optimis. Soalnya Verbruggen sempat bikin penyelamatan gokil menurut gue. Gue pikir momentum udah balik, ternyata harus adu penalti. Dah di situ gue mulai deg-degan tuh. Ternyata Belanda kalah. Zap, endingnya zap. Sumpah gue menilai jar. Yang pertama gue turut berduka ya. Dendels, loh kok Dendels? Tapi gue akuin Belanda error di penalti sih cuy. Padahal tuh tadi, sumpah ya, banyak miss-nya penalti tadi tuh. Nggak yang penalti langsung masuk gitu tuh, nggak. Errornya tuh kena tiang, nggak on target gitu. Itu sebenarnya kalau Belanda, apa namanya, on target semua, masuk semua, menang Belanda. Maroko juga masih ada error-error, cuma kayak Belanda gitu loh. Man, bring back era Van der Sar, please. Kalah, aduh penalti. Nyesek sih, jujur ya. Seperti Jerman. Kita lihat besok ya. Coba, kalau Belanda udah gugur, lo ada tim lain gak, Jar? Yang lo pegang. Tadi Butika juga diceng-cengin sama anak-anak. Butika kan megang Belanda kan, PD gue. Ya kalah. Kata Butika, sumpah ya tadinya kalau Belanda menang, gue mau ke kantor pakai jersey Belanda. Akhirnya, alhasil dia ke kantor nggak pakai jersey Belanda. Selamat sekali lagi buat Morocco. I'll be back. Stay tune on suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasen Davi di nongkrong bareng Beryl. Let's go. Bacain-bacain komen yuk. Komen-komen yang ngasih tahu dia megang negara apa di World Cup 2026. Kita main santai aja lah ya, gak usah yang berat-berat gitu topiknya sahabat suara. Ada dari Kelvin, Perancis bang. Perancis sih, gue pesimis loh Perancis masuk final loh guys. Coba, menurut kalian gimana? Soalnya pemainnya top-top semua, berat bro. Pemainnya berat, jujur berat. Mbappe, Tchouaméni, Rabiot. Lo lihat aja di FIFA, di FC 26. Buset, ratingnya gila. 80-an ke atas semua. 80-80 akhir, 89-88. Gokil sih menurut gue. Gue yakin kalau misalnya emang bener ramalan The Simpsons, Portugal masuk final dan melawan Perancis, Portugal kewalahan sih. Tapi kita lihat aja ya. Dan ada juga dari Isaac, megang Portugal juga dia. Oke. Portugal ya. Yang ciwi-ciwi ada yang nonton bola juga nggak nih? Coba kasih tahu dong. Nggak apa-apa, suka-sukaan aja nggak apa-apa kali. Upcoming match itu ada Côte d'Ivoire, gue nggak tahu nyebutnya apa ya. Lawan Norway, Prancis lawan Sweden, seru nih. Besok juga nih Prancis Sweden. England Kongo udah pasti England. Belgium Senegal gue nggak tahu. USA masuk juga ternyata, Amerika cuy. Spanyol Austria, Spanyol Portugal Kroasia, deg-degan nih gue megang Portugal. Tapi masih hari Jumat. Semoga tim kesayangan lo menang ya. Good luck. Good luck apaan?

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Suara-suara warga Indonesia di 101,4 FM sampai jam 10 malam. Udah menyentuh jam 10 malam nih, dikit lagi sahabat suara, gue udah siap-siap pulang karena besok pagi menemani lo lagi gantiin Kinos Gina di hari ketiga gue barengan sama Adit Insomnia. Jadi buat lo jangan lupa, besok gue akan nemenin lo pulang kerja dan malamnya gue juga akan nemenin lo pulang kerja. Keren. Yaudah pamit dulu sahabat suara, selamat beristirahat buat lo yang masih di jalan. Jangan ngantuk ya, hati-hati di jalan pokoknya. Oke, okay? It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin
1: restoran kan.
2: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir.
1: Terus,
2: lagi.
1: Apalagi? Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: tempat, tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi, Sandi.
3: Aku. Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
3: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini nih tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

98,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101.1 FM.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: musik pilihan.
1: Suara. Suara Warga Indonesia.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta 105,1